0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang,

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Klub Hari, balik lagi Suneta nih ya, dengan informasi untuk Anda dari Kalimantan Tengah sendiri nih ya. Pesona Budaya Borneo hadir ya dengan informasi terkait kerajinan getah nyatu, sentuhan alam dalam seni Dayak ya. Hutan hujan tropis Kalimantan menyimpan beraneka flora dan tentu saja yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat suku Dayak ya. Pemanfaatan sumber daya hutan ini diiringi dengan kesadaran mereka untuk tetap menjaga dan melestarikan kekayaan hutan. Pohon nyatu misalnya, pohon ini telah lama menjadi bahan baku pembuatan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan jenis ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kelapa Hari. Oke, Kelapa Hari, nanti kita lanjutkan kembali seperti apa pohon nyatu ini menjadi bahan baku pembuatan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis ya. Nanti kita hadirkan kembali informasi selengkapnya. Jangan kemana-mana dulu ya, kita hadirkan lagu bersama JKL Antang Tamang featuring Vitaloka dengan Dia Akan Balang untuk Anda pagi ini spesial.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
6: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
7: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
8: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai-tenai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
7: Kai au.
8: Awe ya tuna tege jadi.
7: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita aja kau.
8: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
7: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
8: Iyo jika nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
7: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
8: Iya ndak itu.
4: rri.co.id

Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Halo Kulopah Hari, yang pastinya kita hadirkan dulu nih ya untuk Anda informasi perakiran cuaca ya dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama prakirawan Arin. Halo Kak Arin, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
1: Ya, silakan informasi perakiran cuaca untuk Kulopah Hari.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi Kulopah Hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hari, cuaca diperkirakan akan berawan, namun pada sore hari, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulopah Hari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulopah Hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Arin yang sudah menghadirkan informasi cuaca untuk Kulopah Hari yang tentu saja berlaku pagi ini. Semoga saja bisa menunjang segala aktivitas Kulopah Hari dan pastinya yang berada di pelosok-pelosok desa nih, yang pastinya cuaca yang kadang bersahabat juga kadang gak bersahabat, yang pastinya tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda. Kulopah Hari kembali kami temani dengan sajian lagu daerah Kalimantan Tengah berikut ini. Herlina, Ketika Merantau untuk Anda berikut ini.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lomba Hari balik lagi nih dengan informasi Pesona Budaya Borneo ya, masih dari Kalimantan Tengah terkait kerajinan getah nyatu tadi ya. Dan ini juga merupakan informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo ya, Lomba Hari. Nah, untuk pemilihan pohon nyatu ini sendiri sebagai bahan utama pembuatan kerajinan ya, bukan tanpa sebab nih ya. Salah seorang suku Dayak di Kapuas ini menjelaskan, selain karena pohon itu banyak dijumpai, pohon nyatu juga memiliki kemampuan berkembang biak dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Hanya dalam 6 bulan kelapa hari. Nah, 6 bulan ya. Pohon nyatu sudah mempunyai tinggi sekitar 8 meter. Dengan ketinggian itu ya, pohon nyatu sudah dianggap layak dipangkas dan bisa diambil getahnya, seperti itu. Tapi bukan berarti semua pohon nyatu yang sudah berusia 6 bulan gitu ya bisa langsung dipangkas. Panen pohon nyatu ini dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh tetua adat tentunya. Hal ini juga dilakukan tidak lain dan demi menjaga tradisi agar selalu menjaga kelestarian lingkungan kelapa hari. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo. Kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat kelapa hari. Nanti akan ada Pesona Nusantara untuk Anda semua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini ada lagu Nike Kemantuh dengan Bejuju untuk Anda berikut ini. Spesial.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Pulau Pari, pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, mengawal ketersediaan gas LPG 3 kg di wilayah setempat agar dalam kondisi aman serta mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Setda Sukamara Didik menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan evaluasi bersama instansi terkait terhadap distribusi LPG 3 kg. Menyusul adanya laporan masyarakat mengenai harga jual melebihi ketentuan di sejumlah wilayah, menurutnya harga eceran tertinggi head LPG 3 kg yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar Rp35.000 per tabung. Untuk Kecamatan Sukamara Rp45.000 per tabung dan Kecamatan Jelai. Untuk Kecamatan Sukamara, sementara di Kecamatan Pantai Lunci dan Jelai sedikit lebih tinggi ya, karena faktor geografis serta biaya distribusi tambahan. Didik mengatakan perbedaan harga di beberapa desa dipengaruhi oleh tingginya biaya distribusi, terutama untuk wilayah yang harus ditempuh melalui jalur sungai maupun daerah dengan akses jalan terbatas. Sementara itu, distributor melalui jalur darat sering terkendala jalan ya, kondisi jalan tanah merah yang berisiko menyebabkan kerusakan tabung. Demikian saya Sunita Montike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kelompok balik lagi dalam rangkaian pesanan Nusantara ya. Kali ini kita menuju Jawa Barat, ada angklung nih ya, Kelompok Hari Warisan Budaya Sunda, kebanggaan Indonesia.

Pulau Pahari berbicara tentang angklung tentunya tidak bisa lepas dari daerah Jawa Barat ya. Alat musik multisional ini atau bernada ganda ini memang berkembang di masyarakat Sunda. Dalam tradisi Sunda masa lalu, instrumen angklung ini sebenarnya memiliki fungsi ritual keagamaan untuk mengundang Dewi Sri ya, atau Dewi Padi, lambang kemakmuran, agar turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi. Dan angklung ini adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat yang terbuat dari potongan bambu. Alat musik ini terdiri dari 2 sampai 4 tabung bambu yang dirangkai menjadi satu dengan tali rotan. Tabung bambu diukir, ditail, dan dipotong sedemikian rupa untuk menghasilkan nada tersebut ya, ketika bingkai bambu digoyangkan. Pulau Pahari, nanti kita lanjutkan kembali ya informasi terkait angklung tadi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini, ada Juan Reza dengan Pica Pica.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran.

Global hari balik lagi senyata nih ya, dengan informasi masih dari Pesona Nusantara ya, angklung tadi ya. Nah, Global hari, kata angklung ini sendiri berasal dari bahasa Sunda angkleung, angkleungan, yaitu gerakan pemain angklung. Serta dari suara klung yang dihasilkan instrumen bambu ini, angklung ya sebenarnya merupakan pengembangan dari alat musik caluk. Calung yaitu tabung bambu yang dipukul, sementara angklung ini merupakan tabung bambu yang digoyang sehingga menghasilkan hanya satu nada ya untuk setiap instrumennya. Nah, seiring perkembangan angklung sejak November ya 2010, UNESCO telah menetapkan angklung ini sebagai karya agung warisan seni budaya lisan dan non bendawi manusia. Jadi hari angklung sedunia ini diperingati setiap tanggal 16 November ya, salah satu tempat yang masih melestarikan kebudayaan angklung adalah Saung Ujo di sanggar yang terletak di Kota Bandung ya. Pengunjung tidak hanya dapat melihat sebagai atau berbagai jenis angklung, tapi juga belajar proses pembuatan angklung Kulapa Hari. Itu tadi ya informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, nanti kami hadirkan kembali informasi menarik lainnya. Ada tari tobot ya, tabot, kisah kepahlawanan begitu ya dari Bengkulu. Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan kembali nih lagu berikut ini. Ada Vicky Sianifar featuring Trison Manurung dengan Alusia Au untuk Anda berikut ini.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Yewut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id, Mak. Yuk, cepat ya Mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lomba hari balik lagi ya, Suneta dengan informasi Pesona Nusantara. Dan kali ini ada informasi terakhir dalam rangkaian Pesona Nusantara. Kali ini kita ke Bengkulu, di mana di sini ada Tari Tobot ya, Tari Tabot, kisah kepahlawanan dari Bengkulu ya, Lomba hari. Iya, Tari Tabot Bengkulu, tari kreasi baru yang menggambarkan upacara tabut, kadang juga ditulis tabut gitu ya. Dan inti dari tarian ini adalah menceritakan kisah kepahlawanan Husain, Lomba hari. Ya, kata tabut sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya peti mati. Tapi dalam perayaan ini, tabut ditujukan untuk menyebut sebuah bangunan serupa pagoda atau menara masjid bertingkat yang terbuat dari kayu atau bambu. Tabot ini artinya diarak oleh sejumlah orang dalam perayaan. Para penari mengenakan pakaian adat Bengkulu, Kelapa Hari, berupa baju longgar dengan lengan pendek. Celana panjang juga bisa ya, dihiasi kepala. Dihiasan kepala gitu ya. Ya, semua warna cerah dan senada. Tari tabot tidak mempunyai pakem ya, masing-masing kelompok bebas membuat kreasi baru dengan tetap menyimbolkan suasana dalam perang di Karbala, seperti itu. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Nusantara, Kelapa Hari. Jangan kemana-mana dulu ya, kita akan jalan pukul 9 waktu Indonesia Barat, masih ada rangkaian program menarik lainnya untuk Anda ya. Ya, pastinya untuk Lomba hari kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, nanti akan ada berita mahalau untuk Anda semua. Dan juga ada beberapa informasi juga ya, jangan sampai Anda lewatkan. Ona Hetarua gitu ya, featuring Jerry dengan Senyum Pipi Congka.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

Klopari, Organisasi Kepemudaan Karang Taruna Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, melaksanakan kegiatan Bazar UMKM Pelajar Murah Hebat 2026 dalam rangka mengembangkan jiwa kewirausahaan para anak muda yang masih duduk di bangku sekolah untuk mengenal dunia usaha. Ketua Karang Taruna Murung Raya, Rahmat Hidayat, mengatakan tujuan dari kegiatan itu tidak lain untuk merubah mental para generasi muda yang jangan hanya berorientasi untuk mencari kerja setelah lulus sekolah, akan tetapi diharapkan bisa membuat lapangan kerja. Atas dasar itulah, Rahmat menyampaikan perlu adanya upaya agar para pelajar bisa memiliki bekal serta berani untuk memulai berusaha dalam rangka peningkatan ekonomi bagi dirinya atau untuk keluarganya. Sementara itu, Bupati Murung Raya Herius yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Sosial Nicholas Putra Effendi menyampaikan apresiasi pada Karang Taruna yang telah menyelenggarakan kegiatan Bazar UMKM Pelajar serta berharap menambah kreativitas para pelajar atau remaja di Kabupaten Murung Raya. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Kelopak hari Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda, waspada Ebola, Thailand perketat aturan masuk untuk pelaku perjalanan nih kelopak hari. Ya, pemerintah Thailand mewajibkan karantina selama 21 hari bagi pelaku perjalanan dari atau transit lewat Republik Demokratik Kongo atau Uganda. Langkah ini diambil karena virus Ebola sedang melonjak di kedua negara tersebut kelopak hari. Sebagai informasi, wilayah timur Kongo saat ini menjadi pusat wabah Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia bahkan sudah mengeluarkan peringatan kesehatan internasional. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Kongo akhir pekan lalu, sejak wabah diumumkan, penyakit ini telah menyebabkan 204 kematian dan ada 867 kasus yang masih berstatus suspek. Sementara itu di Uganda, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan 6 orang lainnya positif terinfeksi. Iya, kelopak hari. Pelaku perjalanan yang hendak masuki Thailand dan memiliki gejala harus dikarantina di rumah sakit pemerintah yang sudah ditentukan. Sementara itu, untuk pelaku perjalanan yang tidak bergejala, mereka akan ditempatkan di lokasi karantina khusus. Hingga saat ini Thailand belum melaporkan adanya kasus Ebola dari pelaku perjalanan. Namun potensi risiko tetap ada akibat tingginya pergerakan penduduk global saat ini. Menurut pejabat senior Kementerian Kesehatan Publik Thailand, sebagai informasi, Ebola adalah penyakit virus yang mematikan, yang menular melalui kontak langsung dengan cairan tubuh. Penyakit ini bisa menyebabkan perdarahan hebat dan gagal organ tubuh. Ya, kelopak hari, badan PBB juga menyampaikan penyebaran virus yang sebenarnya yang menurut para ahli diduga telah menyebar tanpa terdeteksi selama beberapa waktu. Kemungkinan jauh lebih luas ya. Itu tadi informasi untuk Anda, virus Ebola yang ada di Thailand. Jadi kelopak hari yang ada di Thailand nih ya, jangan ini ya, apa, mereka perketat aturan masuk untuk perjalanan. Semoga saja kalian baik-baik saja nih, warga Indonesia yang kesana ya. Kelopak hari, kembali kami lanjutkan informasi. Oh, lagu dulu ya. Lagu kita hadirkan berikut ini, Anggia Anggun, Kampung Nenjauh di Mato.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio
2: Boy Man.

0: website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi Ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
1: Iyo jikal nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
0: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya ndah itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi masal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
2: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Kalau hari Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda nih ya pagi ini. UNESCO tetapkan 12 Global Geopark baru 2026 dan 5 diantaranya ada di Asia gitu ya. Nah, kabar menarik datang dari dunia pariwisata dan konservasi alam. Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO resmi menetapkan 12 Global Geopark baru ya untuk tahun 2026. Dari total tersebut, 5 lokasi berada di kawasan Asia, memperkuat ya posisi benua ya sebagai jumlah bentang alam paling unik dan bernilai geologis di dunia. Oke, Kula Bahari, UNESCO Global Geopark merupakan kawasan geografis memiliki situs dan landscape dengan nilai geologi internasional yang dikelola melalui konsep perlindungan, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan. Oke, Kula Bahari, itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.
2: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
2: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
4: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
5: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
6: Hai, aku charger HP.
5: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
6: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
5: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
6: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
5: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
6: Hah?
5: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
6: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
7: Jangan dipegang.
8: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk,
1: kau hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan gas LPG subsidi 3 kg di wilayah setempat masih aman. Meski permintaan masyarakat mengalami peningkatan. Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Sukamara, Didik, di mana mengatakan berdasarkan hasil pemantauan lapangan, harga LPG 3 kg di sejumlah kecamatan masih dalam batas yang wajar. Beberapa bulan lalu, pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait sempat memanggil sejumlah pangkalan dan juga warung di Kecamatan Sukamara dan Jelai. Hal ini di mana menyikapi adanya laporan masyarakat terkait penjualan LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi. Menurut ia, harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni Rp35.000 per tabung untuk Kecamatan Sukamara, Rp45.000 per tabung di Kecamatan Jelai. Distribusi melalui jalur darat dinilai lebih lambat karena kondisi jalan tanah merah yang rawan menyebabkan tabung rusak sehingga berdampak pada peningkatan biaya distribusi. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Prompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara. Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Selamat pagi adik-adik dan juga teman-teman di rumah. Kembali lagi menemani kamu bersama dengan suara budaya Palagan Raya dalam dunia anak ceria. Sudah saatnya untuk menemani kamu bernyanyi, mendongeng, atau bahkan bercerita bersama bareng dengan kami Kayla di hari ini. Dan tentunya sudah terlihat di layar streaming kita ya, ada di YouTube Rompat kita yang sekarang juga sudah bisa didengarkan di udara juga, karena live langsung akan berbincang bersama dengan kakak cantik di hari ini yang sudah hadir di studio. Boleh dong kita sapa dulu ya bersama dengan kami Kayla. Halo.
1: Hai.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini ya?
1: Baik,
0: cantik sekali sih. Tadi sarapan sudah?
1: Sudah,
0: sarapannya pakai apa hari ini?
1: Pakai kue.
0: Pakai kue, kue apa cu? Jajan tradisional gitu ya? Iya, Kak Mikaela atau panggilannya Kak Kayla ya? Boleh gak ya sih Kak Nisa bareng teman-teman di rumah kenalan dulu sama kakak?
1: Boleh,
0: silakan.
1: Perkenalkan, nama saya Mikaela Natania Andini. Saya bersekolah di SDN 6 Bukit Tunggal, Palangkaraya.
0: Wow, sekarang kelas berapa tuh?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3? 3A ya tadi?
1: Iya.
0: Tadi juga kita udah cerita-cerita kalau ternyata bentar lagi mau ulangan kenaikan kelas. Iya nggak, Kak?
1: Iya.
0: Tapi biasanya kakak ada persiapan apa nih sebelum ulangan kenaikan kelas?
1: Belajar di rumah.
0: Belajarnya jauh lebih sering kan ya biasanya, Kak?
1: Iya.
0: Gugup nggak sih sebelum ini, sebelum ujian naik kelas itu?
1: Gugup.
0: Berarti bentar lagi kelas 4 dong?
1: Iya.
0: Biasanya ulangan itu satu minggu gitu ya, Kak?
1: Iya.
0: Iya, ada jadwalnya gitu ya?
1: Ada.
0: Iya, kita doakan sama-sama ya. Semoga ulangannya Kak Kayla juga lancar ya. Iya, semoga soalnya tiba-tiba jadi mudah gitu Kayla, Kak Kayla dapatnya ya.
1: Iya.
0: Iya. Hari ini kita mau ngapain Kak Kayla?
1: Bercerita dan bernyanyi bersama.
0: Asik, bercerita dan bernyanyi bersama. Mau bercerita apa bernyanyi dulu?
1: Bercerita dulu.
0: Bercerita dulu. Kalau boleh tahu, spill dulu dong judulnya apa hari ini?
1: Kera yang licik.
0: Kera yang licik.
1: Iya.
0: Kenapa keranya jadi licik? Tahan dulu. Biar nanti diceritain Kak Kayla langsung ya. Dan tentunya Kak Kayla udah siap?
1: Sudah
0: siap. Kami pun bersama dengan teman-teman di rumah sudah siap dengerin cerita dongeng dari Kak Kayla. Inilah kisah dongeng dari Kak Kayla dengan judul Kera yang licik.
1: Pada zaman dahulu, ada dongeng menarik tentang persahabatan antara kera dan ayam. Nampaknya mereka selalu rukun dan damai, tapi kenyataannya tidaklah demikian. Setelah sekian lama mereka bersahabat, barulah terlihat kelakuan buruk si kera. "Hai ayam, sahabatku," panggil kera. "Sore-sore begini, enaknya kita jalan-jalan, maukah kau pergi bersamaku?" Emang kita mau pergi kemana? Tanya ayam. "Aku akan mengajakmu ke hutan, tempat aku biasa bermain di sana. Tempatnya indah, pasti kamu suka," ujar si kera saya membujuk. Ayam tertarik dengan ajakan si kera. Tanpa rasa curiga, ia mengikuti kera untuk berjalan-jalan di hutan. Hari semakin gelap, perut kera mulai meronta-ronta. Minta diisi. Saat itulah timbul niat busuk kera untuk mencelakai ayam. "Hehe, untuk apa aku susah-susah mencari makanan? Di depanku saja sudah ada makanan yang sangat lezat," pikir kera. Dilihat ayam tampak kebingungan masuk ke dalam hutan. Ayam itu tampak besar dan segar. Kera berpikir jika ayam itu hendak dimakannya, lebih baik jika tanpa bulu. Oleh karena itu, ia hendak mencabuti bulu ayam terlebih dahulu. Ayam dan kera semakin jauh masuk ke dalam hutan. Saat itu hari makin gelap. Kera pun melaksanakan niatnya. Ia segera menangkap ayam. Ayam nampak terkejut melihat perlakuan kera. Kera yang jahat itu kemudian mencabuti bulu-bulu si ayam dengan sekuat tenaga. Ayam meronta-ronta. Ayam mencoba melarikan diri dengan mencengkram si kera. Setelah barusan berusaha keras tanpa mengenal lelah, ayam berhasil melarikan diri. Ayam berlari sekencang-kencangnya keluar dari hutan. Setelah sekian lama ayam berlari, tibalah ia di rumah sahabatnya yang lain. Ayam tiba di rumah kepiting. Kepiting yang melihat ayam tanpa kelelahan membuatnya penasaran. Ia pun bertanya, "Wahai ayam, apa gerangan yang terjadi denganmu? Mengapa napasmu terengah-engah? Bulumu rontok semua," tanya kepiting. "Oh kepiting, aku dicelakai oleh sahabatku sendiri, si kera. Ia hendak memakanku," jawab ayam dengan napas yang masih terengah-engah. "Kurang ajar, betapa teganya kera membuat seperti ini kepadamu," ucap kepiting tidak percaya. "Memang kurang ajar, tega-teganya dia mempunyai niat jahat seperti itu," sahut ayam. "Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kera harus kita beri pelajaran," ucap kepiting dengan geram. Ayam dan kepiting kemudian mengatur siasat untuk memberi pelajaran kepada si kera. Beberapa bulan kemudian, setelah bulu di tubuh ayam telah pulih, kepiting dan ayam menemui kera. Ayam masih tampak ketakutan melihat si kera. Kepiting yang berbicara kepada kera, "Hai kera, 2 hari lagi aku dan ayam akan pergi berlayar ke pulau seberang. Di pulau itu banyak buah-buahan yang matang dan lezat," ujar kepiting. "Benarkah? Bolehlah aku ikut berlayar dengan kalian," ucap kera penuh harap.
2: Boleh-boleh saja," kata kepiting. Sebelumnya perahu dari tanah liat telah tersedia. Ayam dan kepiting sengaja mempersiapkan jauh-jauh hari. 2 hari kemudian mereka bertiga naik perahu menuju seberang. Perahu semakin lama semakin menjauh dari tepian. Kera sudah mulai membayangkan betapa lezatnya buah-buahan yang akan disantap nanti. Sedangkan ayam dan kepiting mulai saling memberi sandi. Ayam berkokok, "Aku sudah lubangin kok." Si kepiting menjawab, "Tunggu sampai dalam sekali." Setiap kepiting selesai berkata begitu, ayam mematuk perahu itu. Mereka kemudian mengulangi permainan itu lagi. Si kera sama sekali tak mengerti apa sebenarnya yang dilakukan ayam dan kepiting. Kelama-lamaan, perahu yang ditumpangi mereka bocor. Kera mulai panik, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Perahu semakin lama semakin tenggelam. Kepiting dan ayam bisa menyelamkan diri. Si kepiting menyelam ke dasar laut, sedangkan si ayam mudah terbang ke darat. Tinggallah si kera yang tampaknya ketakutan. Pada dasarnya kera paling takut pada air, apalagi air laut. Ia berusaha meronta-ronta meminta tolong, tapi siapa yang menolongnya? Ia juga tak bisa berenang, maka matilah si kera yang licik itu.
3: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
0: Wow, sudah kita dengarkan bersama dongeng kera yang licik bersama dengan Kak Mikaela. Keren sekali. Yeay. Wow, kenapa ya keranya bisa jahat, Kak?
1: Karena ia ingin memakan temannya sendiri.
0: Ah, karena dia pengen makan, makanya ngajak si ayam tadi juga ya buat katanya pergi jauh. Ternyata ayamnya mau dimakan.
1: Iya.
0: Tapi ternyata gak jadi kan?
1: Enggak.
0: Iya, ih, jahat. Nah, kira-kira Kak, dari dongeng tadi juga apa yang bisa kita ambil nih Kak? Moral atau bahkan pesan di dalam cerita ini?
1: Pesan moral dari cerita kera yang licik adalah jangan suka berbohong, menipu, atau memanfaatkan teman untuk kepentingan diri sendiri.
0: Betul, betul banget. Bohong aja udah dosa Kak ya. Apalagi kalau nipu, apalagi kalau memanfaatkan teman-teman sekitar kita. Berarti nggak boleh ya. Ini juga jadi pembelajaran. Nanti malah jadi si kera. Kenapa tuh tadi si kera kak di terakhirannya?
2: Kera yang licik itu mati.
0: Oh, akhirnya dia meninggal. Tuh dia akhirnya kesulitan sendiri deh. Karena dia mau memanfaatkan yang lainnya juga ya. Iya, tapi kenapa sih kakak milih dongeng ini?
2: Karena kelihatannya tuh kayak seru aja.
0: Iya sih, Kak Nisa juga baru dengar nih kalau ada dongeng seperti ini juga. Iya, ternyata baru. Tapi sebelumnya kakak memang suka baca dongeng gak sih?
2: Iya.
0: Suka? Salah satu favorit dongengnya Kak Kila apa?
2: Tentang...
0: Kancil.
2: Iya.
0: Kancil dengan siapa yo? Banyak soalnya kak ya. Tapi sih kan Nisa suka banget tuh nontonin kartun dongeng gitu loh kak.
2: Iya
0: kan. Jadi ada kancil dengan kura-kura, ada kancil dengan buaya yang biasanya kan Nisa tonton tuh di TV. Sekarang masih ada nggak sih kak?
2: Kurang tahu juga sih.
0: Iya, berarti kakak suka baca atau nonton?
2: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Harus imbang ya kak ya. Oke, bercerita bersama dengan kak Kayla sudah juga kita dengarkan. Kali ini Kak Nisa bareng dengan teman-teman mau tanya-tanya Kak Kayla boleh?
2: Boleh.
0: Boleh, nanti kita juga mengundang ya teman-teman semuanya untuk ikut bertanya. Dan penasaran ya kita dengan kesehariannya kayak Kayla. Boleh banget kirimin WhatsApp kita di 0811-520-1233. Biar nanti langsung kita tanyain ke Kak Kayla aja. Dan kalau tadi Kak Kayla sudah berkenalan, Kak Kayla sekarang udah kelas 3 SD ya?
2: Iya.
0: Iya, bentar lagi ulangan. Emang di sekolah tuh biasanya ngapain aja sih Kak?
2: Kalau belajar ya belajar. Kalau pas istirahat main sama teman jajan.
0: Wow, jajannya apa yang paling favorit?
2: Minuman lah.
0: Minuman? Macam-macam karena warna-warni ya. Oke, boleh sapa-sapa dulu nggak sih teman-teman di sekolah ada siapa-siapa aja?
2: Hai Amira.
0: Teman sebangkunya.
2: Iya.
0: Wow, halo Amira. Semoga nanti bisa main kesini lagi bareng Amira ya.
2: Iya.
0: Tapi biasanya kakak berangkat sekolah jam berapa sih? Berangkat sekolahnya jam berapa?
2: Jam
0: 6.15. Jadi sampai di sekolah itu 6.30-an ya atau 6.20 gitu ya?
2: Iya.
0: Emang bel sekolah tuh jam berapa sekarang, Kak?
2: Apa?
0: Bel sekolah.
2: Kalau bel
0: bel masuk ya berarti ya?
2: Oh ya. Kalau bel masuk itu tuh jam 6.30.
0: Jam 6.30 sekarang. Wow, sampai jam berapa Kakak sekolahnya?
2: Sampai jam 10.45.
0: Oh, sampai jam 10.45. Sekarang sekolah tuh sampai hari Jumat gak sih Kak? Apa Sabtu juga sekolah?
2: Sabtu juga sekolah.
0: Oh, Sabtu juga sekolah. Tapi Kakak ikut eskul gak?
2: Enggak, soalnya ada les.
0: Oh, Kakak lesnya di luar. Les apa tuh?
2: Kalau ada les bahasa Inggris, les vokal sama latihan nyanyi.
0: Wow, kayaknya Kak Nisa udah bisa nebak nih hobi kakak. Kakak suka nyanyi ya? Iya. Kakak suka nyanyi dari kapan?
2: Baru-baru aja sih.
0: Oh iya, kenapa kakak tertarik dengan dunia bernyanyi?
2: Karena seru, terus bisa bikin kita suaranya itu lebih bagus.
0: Idola kakak dalam dunia musik ada siapa?

0: dunia bernyanyi kakak juga sukses Kak Judika. Emang cita-cita kakak mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter.
0: Mau jadi dokter? Emang gak takut darah kak? Kanisa aja ngeri. Enggak.
1: Enggak terlalu sih.
0: Enggak terlalu. Tapi kenapa mau jadi dokter?
1: Karena bisa membantu orang yang sakit.
0: Iya bener banget. Supaya bisa membantu menjadi perantara kesembuhan orang ya.
1: Iya.
0: Iya. Berarti kalau misalkan mau mencapai cita-cita, kita harus apa tuh kak?
1: Belajar dengan giat.
0: Belajar dengan giat, betul. Gak boleh males-malesan berarti ya kak?
1: Iya.
0: Iya. Tapi kan Nisa kelewatan nih, mau nanya, emang favorit mata pelajaran Kak Kila ada apa di sekolah?
1: PPKN.
0: PPKN?
1: Iya.
0: Kenapa bisa pendidikan kewarganegaraan?
1: Karena seru.
0: Banyak-banyak ininya ya, banyak sejarah barunya gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Iya, salah satu dari mata pelajaran PPKN yang paling kakak suka ada materi apa kak?
1: Tentang,
0: ngebahas apa gitu?
1: Oh, itu tuh kayak gini.
0: Oh, gimana tuh kak?
1: Misalnya,
0: mm-mm,
1: kita itu tuh, mm-mm, harus kayak walaupun berbeda tapi tetap satu jua. Terus sama tentang yang ada di Garuda Pancasila gitu nah. Yang ada di burung Garuda.
0: Oh, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Iya itu.
0: Nah kan? Iya, pasti kakak akan menghafalkan di buntutnya ada berapa. Kalau Garuda ya. Terus ini lambang Pancasila berarti kak ya?
1: Iya.
0: Iya. Oh kakak suka dengan hal-hal seperti itu. Ih keren banget. Karena itu juga penting banget untuk kita ingat ya kak.
1: Iya.
0: Iya keren. Berarti kakak suka banget bersosial juga.
1: Mm-mm.
0: Iya. Dari Bhinneka Tunggal Ika nih kak, apa yang bisa kita ambil dari berbeda-beda tetapi tetap satu jua? Emang artinya apa sih itu kak?
1: Tidak boleh berantem, mm-hmm, tidak boleh memilih-milih teman.
0: Mm-hmm. Iya, walaupun latar belakang kita berbeda, mau dari suku apapun, dari bahasa apapun, kita tetap berteman ya kak.
1: Iya.
0: Gak boleh beda-bedain. Oh dia orang ini, gak boleh berarti ya?
1: Gak boleh.
0: Gak boleh, kita harus berteman karena kita tetap satu
1: jua.
0: Satu jua, keren banget sih Kak Kila, yay. Emang kalau tadi dibilang kakak ada les di luar juga, lesnya hari apa aja?
1: Kalau les dalam seminggu itu tuh tiga kali. Jadi kalau hari Sabtu tuh les vokal, hari Rabu tuh latihan nyanyi, terus hari Selasanya tuh les bahasa Inggris.
0: Hari Selasanya les bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Wow, keren banget. Boleh nggak nih Kak Nisa nanyanya satu-satu nih? Kalau tadi kan udah dibilang kakak juga ya, kenapa kakak milih bernyanyi karena kakak memang suka dan juga tertarik dalam bernyanyi gitu ya kak. Terus kenapa kakak mau ikut les bahasa Inggris?
1: Karena bisa bikin kita tuh kalau kita ketemu sama orang luar negeri tuh bisa berbicara sama orangnya, jadi pakai bahasa Inggris.
0: Ah iya, karena bahasa Inggris juga bahasa nomor satu di dunia juga ya kak, yang digunakan secara internasional. Jadi kalau kita mau liburan enak ya.
1: Iya.
0: Iya. Emang kalau misalkan nih nanti kalau udah gede gitu atau bisa aja besok kita berangkat. Kakak mau liburan kemana ke luar negeri?
1: Kayaknya
0: pasti Korea. Emang di Korea ada apa sih pengen ke Korea?
1: K-pop idol.
0: Oh yes, itu tujuan utama ya kak. Ya. Terus entah kenapa di sana jajanannya kayaknya menarik aja gitu kak.
1: Iya.
0: Iya kan, kalau lihat di handphone gitu ya. Semoga nanti ada rezeki yang berlimpah supaya kita semua bisa ke Korea ya. Amin. Nah terus kegiatan kakak nih, kalau misalkan setelah selesai sekolah, tadi kan sekolahnya katanya sampai jam 10 ya. Sampai jam 10, sampai rumah tuh biasanya ngapain sih?
1: Biasanya ganti baju, terus biasanya kalau gak ada kegiatan apa-apa itu tuh langsung tidur atau enggak main-main dulu.
0: Tapi kakak tuh rutin gak sih kak tidur siang?
1: Sering.
0: Sering? kan

0: biasanya nih ya, kalau kata Kanisa dulu kecil nggak mau banget tidur siang, maunya main, tapi mama Kanisa tuh selalu tidur siang dulu. Tapi kalau udah gede itu ternyata perlu kak. Tapi kakak berarti memang rutin tidur siangnya ya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh bisa dirutinin tidur siangnya?
1: Soalnya kalau siang-siang tuh itu cepet capek.
0: Panas ya? Mana Palangka panas banget ya? Mau main juga main kemana ya?
1: Kalau main di rumah aja.
0: Ya iya, kalaupun siang-siang kayak gitu ya. Iya, mending istirahat dulu, nanti bangun udah menjelang sore main deh.
1: Iya.
0: Biasanya kalau sore main di mana?
1: Di rumah aja, soalnya gak ada teman komplek.
0: Oh, gak apa-apa. Di samping dari itu juga kakak belajar ya di rumah. Iya. Kepo nih, kakak biasanya belajar jam berapa sih kalau di rumah?
1: Pas mau ulangan sama kalau ada PR.
0: Kalau ada PR, oh sekarang masih ada PR berarti kak?
1: Iya.
0: Susah gak sih kak ada PR?
1: Susah.
0: Susah. Paling susah apa kak?
1: Matematika yang berumus-rumus itu.
0: Iya, kayak kita harus ngapalin rumusnya ya kak. Iya, tapi bisa, pasti bisa kita mengerjakannya ya. Asal
1: kita bisa aja.
0: Asal kita bisa dan mau juga ya untuk mengerjakannya. Jadi kalau di kelas nih teman-teman tetap ini juga ya, tetap perhatikan juga gitu supaya nanti paham mengerjakannya. Oke, Kak Ayla boleh nggak sekarang Kanisa baca di WhatsApp dulu karena ada beberapa yang ngirim pesan buat kakak.
1: Boleh.
0: Iya. Oke, kali ini bersama dengan Karina. Karina ini ada di Palangkaraya. Nah, Karina ini mau nanya Kak Ayla ya. Kak Ayla, halo. Gimana cara Kak Ayla tetap bisa semangat belajarnya?
1: Tetap bisa semangat belajarnya.
0: Iya, kadang kita bisa malas-malas gitu ya kak. Aduh capek gitu. Tapi kenapa sih, ada tips gak nih dari Kak Ayla supaya tetap semangat sekolahnya dan juga belajarnya?
1: Itu kalau tidur itu tuh, kalau biar semangat itu tuh tidurnya tuh rutin. Kalau belajarnya tuh kayak sering belajar terus pinter lah itu.
0: Iya, apalagi kadang kalau kita tuh sebenarnya rasa malasnya cuma di pagi hari ya kak. Waktu bangun tidur disuruh bangun mau sekolah itu loh kak. Malasnya tuh di situ kan. Sebenarnya kita malas bangunnya aja, tapi kalau udah ketemu sama teman-teman di sekolah, udah lupa deh malasnya. Udah main lagi ya. Makanya buat teman-teman juga kalau versi Kak Ayla adalah tetap tidur siang juga buat ngasih istirahat badan juga ya kak.
1: Iya.
0: Setelah itu kerjain PR-nya biar nanti malam gak begadang. Jadi tidurnya lebih cepat dan bangun paginya juga seger gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kakak pernah begadang gak?
1: Pernah.
0: Pernah? Kapan?
1: Pas libur sih.
0: Oh iya. Karena selain hari libur gak dibolehin ya?
1: Enggak.
0: Iya. Biasanya bobo jam berapa?
1: Kalau di bulan begadang sampai jam 10:30. Tapi kalau gak dibolehin begadang antara jam 9:30 sama jam 9.
0: Udah bobo. Iya, tapi besok paginya langsung seger ya karena tidurnya udah cukup, udah 6 sampai 8 jam ya. Iya tuh teman-teman, ini tadi juga ya Karina ya tips dari Kak Ayla supaya semangat juga belajarnya gitu. Tapi kalau Kanisa kepo sebenarnya Kak Ayla tuh pernah juga gak sih ngerasa kayak aduh ada satu hari kayak males banget sekolah, pernah gak?
1: Pernah.
0: Pernah? Kenapa tuh?
1: Karena biasanya kan upacara
0: hari Senin ya?
1: Karena lama, panas.
0: Iya, benar banget. Mana kalau misalkan hari Senin itu berangkatnya bisa lebih pagi ya? Iya. Tapi tetap kakak tetap berangkat. Tuh teman-teman ya, walaupun kita kadang ada ngerasa kayak aduh kita hari ini capek banget, kayak males banget buat sekolah, tapi tetap harus ada harus ada berangkatnya gitu ya. Tetap harus berangkat karena ini juga kewajiban kita untuk tetap sekolah gitu ya.
1: Iya.
0: Dari hari Senin sampai Sabtu yang paling kakak suka hari apa?
1: Hari Jumat sama hari Sabtu.
0: Kenapa bisa Jumat dan Sabtu? Karena pulangnya cepet.
1: Iya.
0: Kalau Jumat Sabtu pulangnya jam berapa sih?
1: Kalau hari Jumat sama pulang yang pulangnya sama, tapi pelajarannya lebih sedikit.
0: Kadang dua mata pelajaran aja ya kak.
1: Iya.
0: Iya. Terus olahraga banyak di luar ya? Hari Jumat senam nggak?
1: Senam, tapi kalau kami olahraganya hari Senin.
0: Oh, mata pelajaran olahraganya Senin.
1: Iya.
0: Berarti habis upacara ganti baju dong.
1: Iya.
0: Wih, seru. Kenapa suka hari Sabtu tadi?
1: Karena hari Sabtu itu tuh walaupun pelajarannya banyak, tapi itu istirahatnya lebih lama.
0: Oh, begitu. Biasanya ada kerja bakti gitu juga nggak sih, Kak?
1: Kalau kerja bakti itu hari Jumat.
0: Oh, di hari Jumat itu juga. Makanya banyak di lapangan ya?
1: Iya.
0: Seru. Seru banget. Keren. Wow. Terus nih, Kak Mikaela, terakhir buat teman-teman juga. Kalau misalkan Kak Mikaela kan tadi udah cerita juga nih. Gimana keseharian Kakak, aktivitas Kakak juga. Ada enggak nih pesan-pesan buat teman-temannya?
1: Jangan suka malas-malasan ya.
0: Tuh, teman-teman, jangan suka malas-malasan gitu ya, apalagi kalau kita sudah terlena gitu ya Kak dengan game. Main game sebenarnya boleh ya, Kak?
1: Boleh, tapi jangan lama-lama.
0: Nah, itu, main game jangan lama-lama, jangan terhanyut supaya PR-nya juga dikerjain. Tapi boleh enggak nih terakhir Kak Mikaela, Kak Nisa kepo. Selama kakak berkegiatan sekarang, sama sekolah sampai sekarang, ada siapa aja sih sebenarnya yang mendukung keseharian kakak?
1: Orang tua.
0: Oh ya? Iya, boleh gak nih ada yang mau disampaikan ke mama papa?
1: Makasih mama papa sudah sayang sama aku.
0: Nah, terima kasih juga Kak Mikaela. Dan tentunya kita doakan sama-sama semoga kita semua bisa membanggakan orang tua kita. Oke? Oke deh. Terima kasih banyak Kak Mikaela. Sekarang sudah saatnya Kak Nisa kasih tahu dua fakta unik hari ini. Kak Mikaela mau ikut games kok?
1: Boleh.
0: Boleh. Nah, biasanya setiap hari Minggu Kak Nisa itu selalu punya dua fakta unik di dunia anak ceria. Jadi, nanti akan ada dua fakta unik dan gamesnya itu ketika Kak Nisa kasih tahu dua fakta unik, ternyata Kak Mikaela tuh sebenarnya udah tahu dari lama. Nah, berarti Kak Mikaela yang menang. Tapi kalau misalkan Kak Mikaela taunya setelah Kak Nisa kasih tahu, berarti Kak Nisa yang menang.
1: Boleh.
0: Kita mulai. Dan tentunya teman-teman dan adik-adik sekalian masih menunggu pertanyaan dan juga sapaan dari teman-teman ya untuk Kak Mikaela di hari ini. Bisa banget lewat WhatsApp kita ataupun di streaming YouTube kita. Tapi sebelum itu kita akan bacakan terlebih dahulu dua fakta unik di hari ini.
2: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
0: Dua fakta unik di hari ini. Yang pertama, kamu tahu gak sih sebenarnya kupu-kupu ini tuh bisa merasakan dengan kakinya?
1: Tahu.
0: Oke, Kak Mikaela di fakta pertama sudah tahu teman-teman. Gak apa-apa, masih ada fakta kedua. Dan inilah fakta kedua. Sebenarnya teman-teman, adik-adik dan juga anak-anak kita yang sering membaca buku dapat menambah banyak kosakata baru di setiap harinya. Jadi di samping dari kita belajar membaca, kita pun menambah dari koleksi kosakata kita. Kamu tahu nggak?
1: Enggak.
0: Gimana Kak Mikaela, tahu nggak?
1: Enggak.
0: Kalau yang kupu-kupu berarti kakak tahu.
1: Tahu.
0: Kalau yang ternyata kita, kalau misalkan sering membaca buku, kita sering melihat buku materi, itu bisa menambah kosakata kita, kakak tahu?
1: Enggak.
0: Berarti kita seri. Karena yang tadi di fakta pertama kakak menang, di fakta kedua Kani saya yang menang, berarti kita seri ya?
1: Iya,
0: enggak apa-apa. Nanti kita main-main ke sini lagi ya, siapa tahu nanti kakak jadi pemenangnya. Oke?
1: Okay?
0: Dan inilah adik-adik dan juga teman-teman, dua fakta unik di hari ini bersama dengan Kak Mikaela. Seru banget ya, ternyata kita baru tahu juga, ternyata kupu-kupu tuh bisa merasakan rasa dengan kakinya. Kemudian kita ketika sering membaca ini tuh bisa menambah kosakata dalam pengucapan kita juga. And then sudah saatnya untuk kita bernyanyi bersama dengan Kak Mikaela. Sudah siap belum?
1: Sudah.
0: Hari ini emang kita mau bernyanyi apa tuh, Kak?
1: Naik Delman.
0: Naik Delman. Tapi sebelum kita lanjut dengan lagunya, Kanisa nanya dulu, kenapa Kakak memilih lagu ini?
1: Karena kelihatannya tuh seru kalau dinyanyikan.
0: Ah, tapi Kakak pernah naik Delman gak?
1: Gak pernah.
0: Nanti abis ini kita naik ya. Oke deh, Kak Mikaela sudah siap?
1: Sudah.
0: Sudah siap. Inilah teman-teman juga adik-adik sekalian ya, kita akan mendengarkan Kak Mikaela bernyanyi untuk kita dengan judul lagu Naik Delman.
2: Dunia Anak Ceria. Dunia

0: apa tadi tuh kak judulnya?
1: Naik Delman.
0: Naik Delman kan Nisa. Soalnya kan Nisa udah kepikiran tuk tik tak tik tuk ikut nyanyi kan Nisa. Ya keren sekali. Yeay. Kakak sudah sangat berhasil membawakan dari tadi bercerita bahkan bernyanyi sudah sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Kak Kayla hari ini. Yeay. Eh tadi awal-awal gugup enggak sih, Kak?
1: Gugup.
0: Kenapa bisa gugup?
1: Soalnya baru pertama kali.
0: Ternyata?
1: Enggak. Ternyata seru.
0: Ternyata seru. Mau lagi enggak nambah sejam? Gempor dong. Next time aja kan Nisa ya, kita kesini lagi gitu ya bersama dengan kami Kayla gitu. Mau gak main-main kesini lagi?
1: Kapan-kapan.
0: Kapan-kapan, boleh banget. Nah kami Kayla, dengan tadi juga ya kita sudah bernyanyi bersama juga, juga menjadi rangkaian terakhir dari obrolan kita hari ini. Kayaknya sudah komplit ya kak. Tadi kakak sudah perkenalan, setelah itu ada bercerita, setelah itu kita udah tanya jawab ya. Ada dua fakta unik sampai kakak bernyanyi. Kerasa gak sih kita mau ngobrol satu jam?
1: Gak kerasa.
0: Gak kerasa. Kita tambah kak. Kak Mikaela sudah tidak. Gak apa-apa banget. Tapi Kak Mikaela hari ini keren banget, luar biasa banget. Sudah keren mau berbicara di sini yang didengarkan seluruh Kalimantan Tengah, dan juga sudah bisa melawan rasa gugupnya. Keren. Semoga kedepannya kakak mau kesini lagi ya.
1: Iya.
0: Dan tentunya teman-teman, dengan ini juga udah gak kerasa ya kebersamaan kita bersama dengan Dunia Anak Ceria pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dan tentunya Kanisa mau ucapin terima kasih banyak ya buat Kak Mikaela ya di hari ini. Makasih juga buat Mama sudah ngantarin hari ini, luar biasa sekali ya. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali bersama dengan Dunia Anak Ceria di minggu depan, tepat di hari Minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga dari kami Kayla, ada yang mau disampaikan kah buat teman-teman, buat keluarga, atau bahkan nyampein salam untuk keluarga jauh, boleh banget.
1: Halo.
0: Buat semua teman-teman gitu ya?
1: Iya.
0: Iya, atau buat keluarganya boleh. Ada siapa aja yang mau disalamin?
1: Halo Nindi, aku Kayla.
0: Iya, salam juga buat Nindi ya.
1: Iya.
0: Iya, dan tentunya dengan Nindi juga saya Anissa Umami bersama dengan Kak
1: Kayla.
0: Pamit undur diri dari ruang udara kamu, sampai berjumpa di Dunia Anak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye-bye ke teman-teman. Dadah.
2: Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna. Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

Ya Allah, hari berita malu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dalam mendorong pengembangan UMKM, perluasan akses pasar, digitalisasi transaksi, serta penguatan ekonomi daerah. Aspirasi tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden saat membuka Pesona Tambun Bungai atau PTB 2025 di Atrium Duta Mall Palangkaraya. UMKM harus terus didorong agar semakin berkembang dan mampu bersaing di era digital menurutnya, di mana pemanfaatan teknologi, perluasan akses pasar, serta kemudahan pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan usaha. Ia menjelaskan di mana tema PTB, yakni sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan produk unggulan UMKM Kalimantan Tengah. Ya, di mana kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperluas jejaring usaha dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Enakulah Bahari masih bersama dengan Suara Budaya Palangka Raya. Kali ini menemani kamu ya bersama dengan Anissa Umami setelah tadi Dunia Anak Ceria juga. Dan sekarang menemani kamu bersama dengan Panginan Cukup Simpan. Ada informasi singkat ya untuk makan siang kamu kali ini di hari Minggu ini juga. Dan tentunya nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat akan ada Pak Sujadi yang menemani kamu bersama dengan deretan lagu-lagu Jawa. Lagu-lagu campur sari yang bisa banget kamu request. Nanti siapin dulu, boleh dari sekarang lagu-lagunya kali ya. Nanti boleh banget requestan bareng dengan Pak Sujadi ya, yang akan nemenin kamu kurang lebih 1 jam setengah. Dan bersama dengan Nisa ya, kali ini kita bernyanyi bersama dulu, bersama dengan One Head Harua dengan Cinta Bikin Bodoh.

0: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nenek Ulang Bahari pukul 11.27 waktu Indonesia Barat. Saatnya menemani kamu bersama dengan Pak Sujadi dengan deretan lagu-lagu Jawa dan juga campur sari yang menemani kamu. Jadi yuk buruan bisa banget ikut requestan kita ya di 0536-3235-969 atau di 0811-520-1233. Dan tentunya stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: Baik, itulah tadi tembang yang pembuka kita. Ganti judul Ora Iso Ngapusi ya. Dan untuk itu kami yang bertugas sujadi, mohon maaf. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung di acara Campur Sari RRI Palangkaraya edisi Minggu siang hari ini. Semoga Anda saat ini lagi happy, lagi menikmati hari libur Anda, dan insya Allah besok juga mungkin ada hari libur lagi ya. Mungkin saudara kita yang lagi mengadakan perjalanan keluar kota, kami ucapkan selamat jalan aja, semoga selamat sampai tujuan. Dan saat ini sudah ada yang masuk ya, ingin request lagi barangkali, kami coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam. Kalian sinten, wonten pundi menika? Ibu Astuti. Nggih, monggo Ibu.
1: Napa kabaripun?
0: Alhamdulillah, sahid walafiat. Mugi semanten ugi panjenengan nggih. Monggo.
1: Gending Asmorondono.
0: Asmorondono, nggih. Monggo.
1: Mas Rudi.
0: Nggih.
1: Pak Sate.
0: Nggih.
1: Mbak Mas, Mbak Asmawati.
0: Nggih.
1: Mbak Nur, kalian Mbak Dewi.
0: Nggih.
1: Kalian karyawan, karyawati RRI Musi Pariwisata.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Astuti. Dan kami juga salam buat Pak Kabit yang ada di Kelampangan sana, kanti ucapan sugeng siang, sugeng midang taken tembang-tembang Campur Sari RRI Pro 4 khususnya. Dan untuk itu kami juga kembali sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, monggo Mas Rudi nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, terus pundi
2: kok? Oh,
0: nggih, sami-sami Mas Rudi. Gimana Mas Rudi, sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo Mas Rudi wingi korban sapi napa kambing menika?
2: Sama sapi.
0: Alhamdulillah. Monggo Mas Rudi.
2: Lagoyane jambu alas.
0: Jambu alas nggih.
2: Ya, salam ni buat Ibu Astuti tadi ya.
0: Nggih.
2: Izin Ibu Astuti. Buatnya Pak Sayyidno.
0: Nggih.
2: Buatnya Pak Minboy.
0: Pak Minboy, nggih.
2: Ya, mulai itu Pak Ajin buat Pak Minboy juga ya. Buatnya Mbak Febi. Buatnya Mbak Asmawati.
0: Mbak Asmawati.
2: Buatnya Mama Lili yang selalu betul 9 juga reward.
0: Oh, nggih.
2: Buatnya Bapak Meme.
0: Bapak Meme.
2: Buatnya... ya kayaknya semuanya aja lah.
0: Semuanya selamat aja siang,
2: nggih. Istirahat semuanya.
0: Amin.
2: Waduh, jadi makasih.
0: Makasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rudi yang juga sudah menyempatkan diri. Mungkin barangkali ini lagi sambil bakar sate ya. Karena mungkin kemarin saya dapat jatah atau barengan berkorban sapi katanya. Baik, langsung saja permintaan Ibu Astuti kanti tembang Asmorondono Mbangun Tresno. Monggo Ibu midhangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga Mas Rudy ya bisa menikmati sambil apa aja, bahkan mungkin sambil senyum-senyum, karena di dalam syairnya ada sesuatu yang kadang menggelitik dan juga bisa menggugah hati kita. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi inji siang ugi. Dos bundi kabar pawartosipun kabare sae kemawon. Mas kula badhe nyuwun tembang Kutut Manggung onje tembang menika kula kintunaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon. Kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi, sugeng ngayi tugas kemawon matur banuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu ini juga saya bingkiskan buat Pak Janggung ya, dan juga Bu Sri dan juga Bu Siti. Apa kabar? Semoga di kesempatan siang hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga di hari libur ini bisa menikmati sambil apa aja, bahkan mungkin sambil mendengarkan lagu campursari, bisa sambil makan bersama keluarga tentunya, biar tambah nikmat rasanya. Baik, langsung saja, ini tembang Kutut Manggung.

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil apa aja. Tapi sebelum kami lanjutkan, akan membaca permintaan ini, kami coba angkat dulu. Halo,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
2: Jadi
0: dalam
2: nyuwun kinanti sandung.
0: Kinanti sandung. Oh nggih.
2: Kita ngaten sedaya panjenengan.
0: Nggih.
2: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti sandung, tapi sebelumnya kami akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi, inji siang ugi dos bundi kabar pawartosipun. Kabar saya kemawon nggih. Mas kula badhe nyuwun tembang manten-mantenan. Oh nggih, tembang menika kula kenalaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya, khususnya saudara kita yang ada di Palangkaraya. Oh nggih, kagem Mas Sujadi sugeng tugas kemawon, matur sembah nuwun tertanda. Oh, urek aja katanya. Nggih, terima kasih, matur sembah nuwun. Ketan sahbin yang sehat walafiat, dan salam buat keluarga tentunya. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak Menboy ya. Apa kabar ini? Tentunya Pak Menboy ini bersama krunya, bersama kerabat kerjanya, semoga di hari Minggu ini lagi santai, lagi istirahat, lagi happy ya. Semoga produksinya, semoga kerjanya selalu lancar, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak tentunya. Dan untuk itu langsung saja tembang yang kami baca ini kami sajikan terlebih dahulu. Monggo, menika tembang manten mantenan.

Baik, itulah tadi tembang Kinanti Sandung Kang Dipun Suwun. Keluarga kita semoga bisa menikmati sambil apa aja, bahkan sambil makan siang atau bahkan mungkin minum kopi manisnya di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sugeng siang Mas Sujadi, inci siang ugi Mas kula badhe nyuwun tembang ayun-ayun gobyok. Oh nggih, tembang menika kula kenalaken dumateng para keluarga Pandemen Campur Sari RI Palangkaraya wonten pundi kemawon, kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken tembang-tembang campur sari RI. Kagem Mas Sujadi sugeng ngai tugas kemawon, matur panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tembang ini juga saya bingkiskan buat Mama Hani ya, yang ada di sekitaran Jalan Kalimantan, dan juga buat Mbak Yuni yang di Penarung sana, juga Mbak Yati, apa kabar? Semoga di kesempatan siang hari ini lagi happy bersama keluarga. Monggo, midhangetaken tembang ayun-ayun gobyok.

Begitulah tadi tembang penyiar radio ya, yang susah dilupakan suaranya biarpun tidak melihat orangnya, yang jelas bisa menghibur para pendengar kita semuanya. Dan untuk itu kami juga kembali akan baca berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Sujadi? Kabar baik di kesempatan siang hari ini. Mas, kalau masih ada waktu minta lagu Sinom Parijoto katanya. Oh nggih. Tembang ini buat para pendengar kita dimanapun berada, kan ucapan selamat siang, selamat mendengarkan, selamat menikmati hari libur, dan Mas Sujadi, selamat berkarya, selamat bertugas, semoga selalu jaya di udara tentunya radionya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga salam buat rekan sahabat kita yang selalu setia dengan lagu-lagu campur sari. Semoga lagu ini bisa untuk dinikmati sambil makan siang bersama keluarga. Monggo, midhangetaken tembang Sinom Parijoto.

Baik, saudara pendengar, tidak terasa saat ini sudah di penghujung acara, dan untuk itu kami yang bertugas jadi mohon pamit. Kalau ada salah dan hilang mohon dimaafkan, dan acara ini bisa Anda ikuti di minggu depan dengan waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini kami akan menyajikan tembang Loro Bronto bersama Ani Suyani. Monggo midhangetaken tembang menika.

Yang melabari berita malam pukul 13 waktu Indonesia Barat, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansyah mengapresiasi Pemkab Kapuas atas keberhasilan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Menurut Ardiansyah, capaian tersebut merupakan bentuk keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menilai opini WTP yang diberikan BPK menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan anggaran daerah telah berjalan dengan baik dan operasional. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Lompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Hai, Kelapa Hari masih dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Setelah seru-seruan bersama dengan Campur Sari dan juga lagu Jawa, Pak Sujadi telah menemani kamu Isbaik bareng dengan Anissa Umami, ya, nemenin kamu sampai jam 2 waktu Indonesia Barat. Jam 2, jam 14, no bisa. And ya, kali ini hadir bersama dengan informasi untuk kamu di siang hari ini. After kita makan siang bareng-bareng, ya, dan juga nanti kita akan dengarkan feature atau bahkan dokumenter budaya. And the next, langsung saja kita awali perjumpaan kita bersama dengan David dengan Rindu Sampai Katulang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Dan ini Ulang Bahari ada informasi untuk kamu semua di Tegah, semarak perayaan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Ada satu momen istimewa yang turut menjadi perhatian masyarakat juga. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong yang resmi menerima gelar adat Dayak dalam sebuah prosesi sakral yang berlangsung dengan hikmat, di mana penganugerahan gelar adat ini bukan sekedar seremoni, melainkan bentuk penghormatan tertinggi dari masyarakat adat Dayak kepada tokoh yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi pembangunan daerah dan juga pelestari budaya lokal. Nah, gelar yang diterima oleh Arton diberikan oleh Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah bersama dengan Forum Koordinasi Damang Kepala Adat sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan pengabdiannya kepada Kalimantan Tengah. Menariknya lagi adalah di era yang serba modern seperti sekarang ini, penghargaan adat seperti ini juga yang menjadi bukti bahwa nilai-nilai budaya tetap memiliki tempat yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Adanya kemajuan daerah ternyata tidak hanya diukur dari segi pembangunan fisik, tapi juga dari kemampuan menjaga identitas, tradisi, dan juga kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur. Usai menerima gelar tersebut juga, Arton menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya sebuah kehormatan, tapi juga jadi amanah untuk tetap terus menjaga, melestarikan budaya Dayak agar tetap hidup di tengah zaman. Dimana Kulapa Hari ya, momentum yang seperti ini mengingatkan kita bahwa budaya bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga menjadi bekal penting untuk membangun masa depan. Semakin maju daerahnya, semakin penting pula menjaga akar budaya yang menjadi identitas bersama. And then, menurut kamu nih Ula Bahari, tradisi atau budaya khas Kalimantan Tengah apa yang paling perlu kita kenalkan pada generasi muda agar tetap lestari di saat ini?

0: nikah tuh.
1: Janganlah.
0: Hei, keberubah kau. Tunggu dan dipilih.
2: Enak loba hari di siang hari ini juga kami akan menghadirkan untuk kamu feature budaya. Dan tentu kita akan mendengarkan kali ini adalah feature budaya dengan judul Karungut, lantunan puisi penuh makna.

Tradisi berpantun dan gurindam di Indonesia mungkin dapat dibilang sudah mulai tenggelam. Kedua kesenian tersebut telah kalah populer dari karya-karya seni modern yang dinilai menyesuaikan perkembangan zaman. Pantun dan gurindam seperti sedang terancam berada di jurang kemusnahan. Akan tetapi, jika kita berkunjung ke Kalimantan Tengah, di sana nanti kita akan bisa menyaksikan sebuah kesenian tradisional yang masih dilestarikan masyarakat suku Dayak, yaitu karungut. Karungut adalah sebuah kesenian tradisional dari Kalimantan Tengah, berupa seni sastra lisan yang sering dikenal dengan sebutan pantun. Dalam kesenian karungut, syair-syair dan naskah-naskah dilantunkan membentuk sebuah lagu dan irama yang diiringi beberapa alat musik seperti kecapi, bahkan bisa juga diiringi dengan band dan organ. Karungut merupakan sebuah kesenian tradisional Kalimantan Tengah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak sebagai sastra besar klasik. Sebab pelantun karungut melantunkan syair-syair tentang kebijakan dan kebijakan yang diramu dari legenda hidup. Nasihat, teguran, dan peringatan mengenai kehidupan sehari-hari manusia dan masyarakat. Selain itu, karungut juga dapat dijadikan sebagai sebuah ungkapan kegembiraan dan kebahagiaan masyarakat. Berikut ini penjelasan budayawan Kalimantan Tengah, Bapak Wilson.

Ya, sebagai masyarakat umum saya menilai antusias masyarakat Pekan Budaya Isi Mulang ini luar biasa antusias masyarakat. Ya, mungkin karena pada haus hiburan, terutama menikmati hasil-hasil kesenian dan kebudayaan Kalimantan Tengah, 2 tahun sudah istirahat. Jadi antusias luar biasa. Kalau untuk Karungut, saya kira sama seperti tahun-tahun kemarin. Jadi cuma mungkin secara tematik mungkin mereka lebih ini untuk tahun ini ada kaitannya dengan apa tema kegiatan ini menyangkut lingkungan hidup. Jadi hal-hal itu yang mungkin ada sedikit apa kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang temanya berkisar pelestarian, pengembangan dan penggalian. Nah, sekarang menyentuh kepada lingkungan hidup. Ya, saya kira untuk memulai seperti tahun ini inovasi apa kreativitasnya menyangkut tema-temanya, saya kira ke depan lebih bagus lagi. Misalnya nanti dikembangkan lagi lebih dalam berkaitan dengan visi misi kebudayaan dan pariwisata sendiri, kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mungkin itu yang lebih dikembangkan tema-temanya, Karungutnya, sehingga itu bisa menggerakkan masyarakat secara hati nurani begitu. Ya, pertama dukungan masyarakat, apresiasi masyarakat di Kalimantan Tengah sendiri. Jadi memang membutuhkan perhatian dari masyarakat itu sendiri. Kedua adalah para pelaku seni, barangkali lebih produktif lagi, berkreativitas, dan juga lembaga terkait, ya, termasuk penggiat-penggiat seni budaya non pemerintah, sanggar-sanggar, sehingga lebih giat lagi untuk bersama-sama untuk mengembangkan seni dan budaya di Kalimantan Tengah.

Pada mulanya, seni karungut digunakan suku Dayak Kalimantan Tengah untuk ritual meminta dewa tertinggi suku Dayak menurunkan manusia dari langit ke bumi. Menurut kepercayaan etnis Dayak Kalimantan Tengah, Ranying Hatala berdiam di langit dan suku Dayak tersebut meyakini bahwa manusia juga berasal dari langit, sehingga melalui karungut mereka meminta kepada dewa agar manusia-manusia tersebut diturunkan ke bumi melalui sebuah alat bernama Palangka Bulau. Dalam proses ritual meminta manusia diturunkan ke bumi, suku Dayak mengalunkan suara dan tembang-tembang yang membentuk irama lagu dan syair. Alunan irama lagu inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan karungut. Bahkan karungut itu lalu dijadikan sebagai irama lagu daerah Kalimantan Tengah. Kesenian karungut sangat dikenal oleh suku Dayak Kalimantan Tengah di sepanjang jalur Sungai Kahayan, Katingan, Rungan Manuhing, Barito, dan Kapuas. Karungut dikenal populer oleh masyarakat sekitar. Popularitas karungut di sepanjang jalur sungai-sungai tersebut karena karungut tidak lagi hanya sebatas ditampilkan dalam sebuah ritual, melainkan sudah mudah ditemui pada berbagai macam acara hajatan seperti perkawinan, kitanan, penyambutan tamu penting, bahkan dalam acara kampanye sekalipun. Seni karungut kemudian menjadi turun-temurun karena para ibu menyanyikan dan melantunkannya ketika menidurkan putra dan putrinya. Sehingga sejak masa kecil, masyarakat Kalimantan Tengah telah terbiasa mendengarkan karungut. Tentu saja karungut tidak dilantunkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, melainkan dengan bahasa Dayak Kalteng. Namun sekarang sudah banyak juga yang menggunakan bahasa Indonesia karena tuntutan zaman. Bahasa yang digunakan dalam karungut adalah bahasa Sangiang. Bahasa Sangiang memiliki nilai sastra yang sangat tinggi di Kalimantan Tengah, sehingga dijadikan bahasa wajib saat suku Dayak menggelar upacara adat dan ritual untuk berkomunikasi dengan roh halus. Tidak hanya dalam upacara adat, karungut juga ditampilkan di dalam berbagai acara keagamaan seperti syukuran pernikahan.

Jadi menurut aku teh karungut melu jitu balap awi tema teh narai menahiu lingkungan hidup. Awi narai ita Kalimantan Tengah tu jantung narai jantung dunia. Ayo pelestarian lingkungan teh lebih di lebih narai lebih fokus perhatian bangsa Indonesia dan dunia. Abite tema-tema menyangkut lingkungan hidup, himbauan akan masyarakat malau kalungut kerungut tuh bahalap tutu menurut aku. Memang menita nampaknya perkembangan tutu kilokuang teh, tetapi jite sebuah perkembangan misalnya peralatan atau suguhan te, musik misal campur dengan musik-musik elektron dia tradisional, jadi misa mungkin tege kerungut kreasi, tege kerungut modern, tege kia jipuna kerungut tradisi, jadi kareh milah-milah jite perkembangan dia usah kita menarara empat tende jite nauhe berkembang yo beriringan, tapi kareh misah kriteria.

Karungut merupakan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah yang sudah populer di tengah-tengah masyarakat. Karungut juga dapat dikatakan sebagai kesenian tradisional yang komunikatif karena pesan yang dikandung di dalam pantun menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, kesenian karungut ini memiliki makna yang sangat mendalam di hati masyarakat Kalimantan Tengah ketika kesenian ini dipertunjukkan. Kecintaan masyarakat terhadap karungut membuat mereka sadar untuk terus menjunjung tinggi kesenian asli Kalimantan Tengah ini. Karena bagaimanapun dalam pandangan masyarakat, kesenian ini merupakan seni khas Kalimantan Tengah yang mempunyai arti dan makna yang sangat dalam untuk ritual dan penyampaian nasihat. Selain itu, kesenian karungut tidak hanya dilantunkan melalui lisan semata, tetapi juga diiringi dengan tarian-tarian seperti tari Manasai Karungut, tari Karunya, tari Tandak Mandau, dan tari Deder. Karungut juga ditampilkan bersama alat musik tradisional maupun modern dengan tujuan agar karungut terdengar semakin syahdu serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Alat musik modern semacam band dan juga organ bahkan kini telah dijadikan alat utama untuk mengiringi karungut. Hanya saja alat-alat musik tersebut dianggap tidak akan mempengaruhi keaslian karungut yang dikenal mengandung nilai sastra yang sangat tinggi dan klasik. Artinya, keaslian karungut tetap terjaga meski harus berkolaborasi dengan alat-alat musik modern. Di tengah-tengah arus budaya modern seperti saat ini, kesenian tradisional karungut tentu sedang menghadapi tantangan cukup serius. Hanya saja karungut memiliki pondasi yang cukup kuat karena telah mengakar dan menjadi tradisi turun-temurun di Kalimantan Tengah. Keberadaan kesenian karungut sebagai kekayaan dan kearifan lokal di Kalimantan Tengah tidak boleh luput dari pengetahuan dan kesadaran masyarakat setempat. Sebab harus diakui pula bahwa kesenian karungut telah mampu menembus batas kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga dapat menyentuh semua kalangan masyarakat tanpa memandang kelas sosial tertentu.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Future Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, dalam program budaya, berikut ini kami ajak Anda untuk mengetahui kesakralan gerantung gong suku Dayak Kalimantan Tengah. Gerantung dikenal dengan sebutan agung atau ada juga yang menyebutnya gong. Suku Dayak Kalimantan Tengah menjadikan alat musik gerantung sebagai salah satu alat musik yang sakral. Hal ini dikarenakan alat musik ini bisa digunakan oleh masyarakat Dayak yang memeluk agama Hindu Kaharingan pada ritual kematian dan upacara ritual keagamaan lainnya. Gerantung atau agung adalah alat musik tradisional suku Dayak yang diklasifikasikan sebagai salah satu alat musik dalam kelompok idiofon yang terbuat dari bahan campuran jenis logam seperti besi, kuningan, dan perunggu. Alat musik ini mirip dengan alat musik gong pada gamelan Jawa, tetapi perbedaannya terletak pada bunyi yang dihasilkan. Bunyi dari alat musik gong pada gamelan Jawa terdengar dengan getaran yang lebih panjang, sedangkan bunyi dari alat musik khas Kalimantan Tengah ini cukup pendek. Selain itu, perbedaan alat musik ini dengan gamelan Jawa tampak pada jumlah dan cara memainkannya. Gerantung lebih merujuk pada instrumen kempul, namun hal ini gerantung lebih mendominasi permainannya untuk hal melodi pada asambel ritual dan merupakan instrumen utama. Gerantung dimainkan dengan tempo yang lebih cepat. Dalam komunitas masyarakat Dayak, fungsi gerantung juga digunakan sebagai alat pemberi tanda untuk memberitahu masyarakat luas tentang adanya suatu acara atau pesta yang dilaksanakan oleh salah satu keluarga dan dari salah satu kampung ke kampung lain. Pendengar, berikut ini penjelasan salah satu tokoh adat suku Dayak Kalimantan Tengah, Bapak Parada LKDR.

makna garantung atau filosofi garantung bagi suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya yang beragama Hindu Kalingan, bahwa garantung adalah bagian dari kehidupan masyarakat adat Dayak yang kegunaannya salah satu itu dalam upacara perkawinan sebagai syarat adat. Itu garantung tekuluk pelek, itu adalah bagian dari syarat yang harus dilengkapi oleh mempelai, yang kegunaannya garantung itu nantinya adalah sebagai simbol pelek atau simbol jalan yang harus diikuti oleh anak mereka nanti, khususnya yang perempuan akan menyalurui pelek ibunya. Jadi syarat-syarat perkawinan apabila kawin nanti sama dengan ibunya, cuma nilai nilai barang atau nilai harga itu yang berbeda. Kemudian garantung, gong itu juga bisa sebagai sarana untuk pemberitahuan. Kalau zaman dulu karena orang Dayak hidup berjauhan, dengan membunyikan gong orang akan tahu bahwa di satu kampung itu ada terjadi sesuatu hal. Ya, ada jenis pemberitahuan apabila orang mati, pukulan gongnya beda dengan pukulan gong apabila gong tersebut telah memanggil orang untuk makan dalam satu pesta. Jadi berbeda pukulannya. Nah, kemudian garantung juga digunakan dalam upacara ritual kematian, yaitu untuk telatai. Nah, telatai, di bawah telatai itu dipasang gong sebagai tempat di jenazah itu dibaringkan, dengan di bawahnya dikasih gong. Nah, kemudian untuk gong yang dipukul, biasanya 5 gong itu gantung payung, istilah memayung. Mayung itu bunyi khusus untuk menunggu pada saat menunggu jenazah itu ada di rumah. Kemudian dalam upacara tiwah, garantung juga sebagai tempat duduk hanteran. Hanteran atau duhung depang telun yang melaksanakan hanteran duduk di atas gong garantung. Kemudian garantung juga sebagai tempat injakan kaki para basir pada pelaksanaan upacara ritual balian, yang diyakini bahwa garantung adalah dalam bahasa sengiangnya tapajakan sengiang duhung tambun turun. Jadi sengiang itu hadir dalam upacara tersebut dengan menginjakkan kakinya di atas gong juga. Nah, kemudian pada saat orang balian patandak dalam upacara tiwah, untuk laki-laki diwajibkan duduk di atas gong. Nah, kemudian untuk perempuan dia tidak boleh duduk di atas gong, tetapi bersandar di dengan gong sambil memegang danang tingang, bukan disumping. Danang tingang hanya dipegang itu pada saat upacara patandak dalam ritual tiwah.

Kerantung masuk ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, dibawa oleh para pedagang dari Tanah Jawa. Tepatnya pada saat hubungan dagang antara pedagang dari Kalimantan dan Kerajaan Majapahit. Meski begitu, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa masuknya gerantung ke daratan Kalimantan dibawa oleh para pedagang asal Yunan, Tiongkok, India, dan Melayu yang pada masanya memiliki pengaruh besar bagi perkembangan kehidupan masyarakat suku Dayak. Namun apabila menilik pada mitos dan kepercayaan suku Dayak bahwa gerantung ada bersamaan turunnya manusia dari langit dan melihat gambar serta ornamen kapal atau perahu bernama Tingang, yaitu perahu naga suku Dayak Cawan dulu, bahwa dalam setiap bentuk gambar perahu tersebut terdapat beberapa benda menggantung berbentuk bundar seperti gong. Ada kemungkinan bahwa nenek moyang suku Dayak dahulu pada saat berimigrasi ke Pulau Kalimantan, mereka membawa serta pula peralatan berharga mereka seperti gerantung tersebut. Di kalangan masyarakat suku Dayak, gerantung juga dipercaya sebagai salah satu benda adat yang diturunkan dari Lewut Tatau atau sering disebut Surga dan Kahyangan sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur. Hingga kini keyakinan itu masih dipegang oleh masyarakat Dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan, agama leluhur suku Dayak.

Kemudian gong juga dipakai pada satu upacara perkawinan, di mana kedua mempelai duduk di satu gong dengan sambil memegang daun sawang, batang sawang, dengan menunjukkan tangannya ke atas langit. Mereka berjanji dengan duduk di atas gerantung, janji dengan Tuhan bahwa mereka telah melaksanakan upacara perkawinan. Hal ini semua diyakini oleh umat Hindu Karingan karena sudah menjadi apa yang harus dilakukan mereka dalam hidup dan kehidupannya, karena hal itu sudah dipesankan dalam kitab suci, kitab penaturan, yaitu kalau untuk perkawinan itu pada pasal 19 perkawinan Kameluh Putak Bulau dengan Tunggul Garing dan Laut, pertama mereka duduk di atas gerantung. Nah, kemudian pada perkawinannya Endas Pulau Lisantingang, dan kemudian untuk hanteran duduk di atas gerantung yaitu pada Tiwah Suntu Lewu Bukit Batu Nindan Tarung. Hal itu memang sudah menjadi keyakinan umat Hindu Karingan betapa besar fungsi, makna, filosofi daripada gerantung itu sendiri dalam kehidupan kita.

Zaman dahulu pemuda Dayak diharuskan untuk memberikan garantung sebagai salah satu dari mas kawinnya. Namun pada sekarang ini, karena garantung bisa dikatakan sebagai benda yang terbatas, maka mas kawin yang seharusnya adalah garantung digantikan dengan uang atau diuangkan. Jadi tetap saja harus menggunakan garantung, namun dalam bentuk uang. Hal ini akan ditulis pada saat melakukan perjanjian dalam acara lamaran. Karena sangat berharganya garantung di mata masyarakat suku Dayak Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Konon, dulunya garantung juga dijadikan sebagai penanda status sosial seseorang. Bagi mereka yang mempunyai banyak garantung, maka ia akan semakin dihormati.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, selamat siang menjelang sore untuk seluruh Kulapa Hari semua. Kembali berjumpa bersama saya Roylando yang akan menemani Kulapa Hari semua dari siang menjelang sore hari ini ya, dengan menghadirkan informasi-informasi terkait Nusantara kita. Dan tentunya pada kesempatan hari ini di tanggal 31 Mei 2026, tentunya di penghujung bulan Mei ya, kita ucapkan selamat hari raya Waisak ya, yang jatuh di hari ini. Dan tentunya semoga cahaya Waisak ini membawa kedamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Tentunya Kulapa Hari ya, beragam informasi-informasi yang menarik dan juga lagu-lagu Nusantara akan terus kita hadirkan ke ruang dengar Kulapa Hari semua. Jadi tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara bersama saya Rolando hingga sore hari nanti. Tetap stay tune terus, dan selanjutnya kita akan hadirkan tracklist lagu-lagu Nusantara. Berikutnya ada lagu dari Jaro Ananta dengan judul E-E-E dari Palu.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: malam, mewarnai hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu.
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

Ya, Gula Bahari, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita informasikan kembali ya. Indonesia kembali dapat mengekspor udang tangkapan ke Arab Saudi setelah moratorium yang berlaku sejak September 2025 resmi dicabut pada 24 Mei 2026. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama sejumlah instansi terkait berhasil meyakinkan otoritas Arab Saudi bahwa untuk perikanan Indonesia telah memenuhi standar keamanan yang dipersyaratkan. Pencabutan larangan ini membuka kembali akses pasar strategis bagi produk perikanan Indonesia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Arab Saudi serta jemaat haji dan umroh. Dan saat ini sebanyak 63 perusahaan perikanan Indonesia telah terdaftar dan memiliki izin ekspor ke Arab Saudi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor sektor perikanan nasional. Jadi udang RI ini akhirnya tembus ekspor ke Arab Saudi usai 8 bulan dilarang.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

Ya, Gulap Ari, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Kalteng, Rawing Rambang, ini mengungkapkan hilirisasi kelapa sawit mampu meningkatkan nilai tambah, dan dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga memastikan jumlah tenaga akan bertambah dan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran apabila hilirisasi di Kalteng bisa terlaksana. Rawing menegaskan apabila perusahaan sawit memiliki program jelas karena berkelanjutan, ketika dibangun akan terus berkembang hingga 20 tahun lebih berkelanjutan melalui replanting dengan memperhatikan lingkungan sosial serta ekonomi lantaran prinsip sustainable development, yakni membangun sekarang untuk masa depan yang tidak membuka hutan dan lahan marginal. Jadi hilirisasi sawit ini merupakan langkah strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalteng. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Mengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Ya, Gulap Hari pada kesempatan sore hari ini. Kembali kami ajak Gulap Hari semua untuk masuk dalam program Badengkoy ya. Dari pukul 15 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya Gulap Hari semua yang ingin request lagu-lagu favoritnya boleh silahkan telepon kita. Di dua line telepon kita di 0536-3235-969 atau WhatsApp kita di 08-1152-01233. Selamat sore untuk seluruh Gulap Hari semua yang mungkin sedang menikmati akhir pekan ya di hari Minggu ini tertanggal 31 Mei 2026. Tidak terasa ya kita sudah memasuki penghujung bulan Mei ini Kulapa Hari. Semoga di bulan selanjutnya, di bulan Juni ya, masuk bulan Juni akan seperti yang sudah kita rencanakan begitu ya. Baik, untuk Kulapa Hari semua yang ingin request boleh silahkan telepon kita karena kita buka hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu kebersamaan Kulapa Hari juga ya di kesempatan sore hari ini ya. Mungkin ada yang lagi apa ya mau nelpon atau mungkin ada yang lagi beraktivitas di sore hari ini. Selamat sore. Dan untuk Kulapa Hari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital, nah Kulapa Hari bisa download nih RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini Kulapa Hari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia, bisa baca berita juga, dan bisa menyaksikan siar langsung RRI Net live di aplikasi RRI Digital. Nah, jadi segera download deh ya, RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store. Dan kalau tidak ada ya, kita hadirkan terlebih dahulu nih tracklist lagu berikut ini. Nanti kita bakal angkat kembali ya penelpon-penelpon atau mungkin requestan-requestan yang sudah masuk di sore hari ini. Ada lagu dari Jangan Mengharap dari Mas Habib.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Ya, Gula Bahari masih dalam program Badengkoy tentunya ya, dan masih kita undang kebersamaan Gula Bahari semua yang masih ingin bergabung untuk request lagu. Yuk sekarang silahkan gabung aja, telepon kita di 0536 3235969 atau WhatsApp kita di 0811 5201233 ya. Oke, dan seperti biasa nih Roy, sounding terlebih dulu ya. Seperti biasa yang gabung itu ada yang pertama nih ya, yang biasanya nelfon tuh Haja Mama Lili. Ini mana nih biasanya Haja Mama Lili nih yang ada di Kalibata nih biasanya? Nelfon nih yang pertama ya. Terus juga ada Nang Banjar ya yang ada di Raja Wali, atau mungkin ada Bang Karim mungkin ya. Terus juga ada Pak Nasrun yang ada di Palu, terus juga ada Mama Sri yang ada di Mura. Lalu ada siapa lagi ya? Ada Pak Lanius ya di Sambas ya. Selamat sore aja ya, dan untuk Gula Bahari semua yang mungkin sedang sibuk dalam menjalankan aktivitasnya, selamat beraktivitas di sore hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar ya, dan tentunya pada kesempatan sore hari ini juga sembari menunggu kebersamaan Gula Bahari semua, kita info-info dulu nih untuk Gula Bahari yang mungkin sedang mendengarkan kita, baik itu di aplikasi RRI Digital ataupun di radio ya di sore hari ini ya. Nah, tentunya Gula Bahari ya di kesempatan sore hari ini, khidmat dan damai juga menyelimuti bumi tambun bungai saat umat Buddha di Kalimantan Tengah atau Kalteng merayakan Hari Raya Trisuci Waisak di hari ini ya, 2570 Buddhis era ya, pada Minggu 31 Mei 2026. Dan momentum sakral ini merupakan cerminan nyata kokohnya falsafah Huma Betang atau hidup berdampingan dalam keberagaman di tanah Borneo. Nah, puncak kehikmatan ritual berpusat pada detik-detik Waisak yang jatuh pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat di kota Palangkaraya, karena ratusan umat memadati Vihara Yatma Butam di Kecamatan Sebangau untuk melaksanakan meditasi massal atau pengamanan ketat namun humanis ya dari aparat kepolisian setempat, turut memastikan ibadah juga berjalan dengan sangat aman dan kondusif. Atmosfernya juga serupa juga terlihat di Kota Waringin Timur, di mana vihara Avalokitesvara sampit dipenuhi umat yang khusyuk dalam melantunkan parita suci ya. Jadi ini merupakan harmoni Huma Betang yang mewarnai perayaan Waisak di hari ini ya, Gula Bahari di tanggal 31 Mei 2026 ya. Baik, jika tidak ada ya Gula Bahari, kita hadirkan terlebih dahulu nih tracklist lagu-lagu dangdut berikut ini untuk menemani aktivitas sore Gula Bahari semua sore hari ini.

0: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange, ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Heh, aku punyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kabar Kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI

0: Karaya tu nanyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: mudik dari Ambon pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

Ya, Kulap Hari masih dalam program Badengkoy ya. Dan untuk Kulap Hari semua yang masih ingin bergabung, masih boleh telepon kita di dua line telepon, di WhatsApp ataupun di via telepon kita ya. Baik, sembari menunggu juga, kita kembali hadirkan informasi yang masih dengan Harmoni Huma Betang dalam perayaan Hari Waisak. Karena keindahan toleransi yang ada di Kalimantan Tengah ya, Kulap Hari ini terasa kian kental sepanjang Mei 2026 ini. Hanya berselang seminggu setelah kemeriahan Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM dalam rangka HUT ke-69 Kalteng, masyarakat ini kembali bersatu mendukung rangkaian Hari Besar Keagamaan menyambut Waisak. Karena umat Buddha Kalteng sebelumnya juga telah menggelar aksi sosial mulai dari karya bakti pembersihan dan pembersihan fasilitas umum ya, hingga pengobatan gratis bagi warga multi etnis. Kebahagiaan Waisak juga tahun ini juga menyentuh aspek kemanusiaan yang inklusif. Kantor wilayah Kemenkum Kalteng secara resmi juga mengusulkan dan menyalurkan remisi khusus Waisak bagi puluhan warga binaan permasyarakatan atau WBP beragama Buddha yang memenuhi syarat. Langkah ini menjadi simbol kesempatan kedua dan pengingat untuk terus menebar kebajikan ya, Kulap Hari. Dan melalui perayaan Waisak 2026, Kalimantan Tengah ini kembali mengirimkan pesan damai ke seluruh penjuru negeri bahwa perbedaan keyakinan bukanlah sekat, melainkan juga pondasi yang kokoh untuk merawat harmoni bangsa kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
4: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

Ya, gula abadi Huma Betang Naik merupakan momentum penting untuk mempererat persatuan masyarakat sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas Kalimantan Tengah. Semangat kebersamaan yang tercermin dalam filosofi Huma Betang dinilai relevan untuk terus dijaga di tengah keberagaman masyarakat. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri dalam puncak Huma Betang Naik atau HBM, sekaligus penutupan Festival Budaya Eastern Mulang atau FBM dan Kalteng Expo 2026 di Bundaran Besar Palangkaraya baru-baru ini. Kegiatan tersebut menjadi penutupan rangkaian peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Jadi DPRD Kalteng mengatakan semangat Huma Betang harus menjadi landasan dalam membangun Kalimantan Tengah. Demikian Berita Halau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Halo, Kulapahari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Ya, kulap hari dalam program Badengkoy ya di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, selamat menikmati sore hari ini untuk seluruh kulap hari semua yang sedang mendengarkan kita di frekuensi FM 95,1 MHz Pro 4 RRI Palangkaraya ya. Di sore hari ini juga dalam program Badengkoy kembali kita undang kebersamaan kulap hari semua di telepon kita di 0536-3235-969 atau WhatsApp kita di 0811-520-1233 ya di sore hari ini. Dan untuk seluruh kulap hari semua masih kami hadirkan informasi-informasi yang menarik untuk kulap hari ya di kesempatan sore hari ini. Dan informasinya ini dikutip dari Good News from Indonesia. Ada sebanyak 4 bayi harimau Sumatera yang lahir di Hopeless Wild Animal Park dekat Canterbury, Inggris pada 9 April 2026. Dan ini dilansir dari via Instagram juga Hotlet Sparks ya. Seinduk atau tipah ini bersikap tenang, penuh perhatian dan sangat penyayang ya meski baru pertama kali menjadi ibu. Nah, kelahiran mereka ini menjadi kabar baik bagi dunia konservasi ya kulap hari, mengingat status critically endangered atau kritis yang disematkan oleh Badan Konservasi Alam Internasional atau IUCN, International Union for Conservation of Nature ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang mengembirakan juga karena ada tambahan yaitu sebanyak 4 bayi harimau Sumatera ya. Yang mana ini juga harimau-harimau Sumatera mungkin merupakan satwa yang dilindungi dan sudah mulai langka juga. Jadi bertambah ada 4 bayi harimau yang dilahirkan di Hopeless Wild Animal Park di Inggris begitu ya. Nah, itu dia sekilas informasinya untuk seluruh kulapa hari semua. Dan di sore hari ini juga, jika tidak ada yang bergabung ya, kembali kita hadirkan nih, ada lagu dari dua unyu-unyu dengan judul Pacarku Pacar Temanku. Langsung saja kita peringatkan untuk kulapa hari semua sore hari ini.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: rahasia hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kulabari kita cukupkan dulu dari program Badengkoy ya. Terima kasih untuk kulabari semua yang sudah mendengarkan dan mengikuti program Badengkoy ini hingga menjelang pukul 17 ya. Dan nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Barat kembali kita ajak kulabari semua untuk mengikuti berita mahalau dan dilanjutkan dengan informasi-informasi lainnya terkait Nusantara kita. Tetap sejen terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Ya, kolaborasi peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang diperingati setiap 29 Mei menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan semangat hidup di usia remaja. Lansia tidak hanya menjadi bagian penting dalam keluarga, tetapi juga sumber pengalaman dan teladan bagi generasi muda. Dengan menerapkan pola hidup sehat, aktivitas yang teratur, serta dukungan lingkungan sekitar, para lansia dapat tetap menjalani kehidupan secara aktif dan mandiri. Kondisi tersebut nilai penting untuk menjaga kualitas hidup di masa tua. Jadi Hari Lansia merupakan warning untuk menjaga kesehatan di usia senja. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.
5: Untuk semangat yang menyala.
6: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Ya, kulap hari menjelang kemandang azan sholat maghrib, kita akan ajak kulap hari semua untuk mendengarkan pengajian Al-Quran bersama RRI Pro 1 Palangkaraya. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 di sore hari ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis

0: tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: disuruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
4: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
3: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
4: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
3: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
4: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
3: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
4: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
3: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
4: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
3: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
2: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
1: Maksudnya?
2: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
1: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
2: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
1: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
2: Iya. Kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
1: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
3: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: Fabian.
1: Fabian.
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

Ya, Gula Pahari, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Harton S. Dohong resmi menerima anugerahan gelar adat Dayak dalam proses sakral yang berlangsung khidmat pada rangkaian upacara peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah baru-baru ini. Penugerahan tersebut menjadi salah satu momen penting dalam meningkatkan hari jadi provinsi yang dihadiri berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan daerah. Jadi Ketua DPRD Kalteng Harton S. Dohong ini menerima gelar adat Dayak tertinggi. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Gulapa Hari pada kesempatan kali ini ya, kembali kita hadirkan informasi-informasi yang menarik dari Nusantara kita ya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita informasikan terkait ada dari sebuah desa yang sejuk di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, lahir sebuah kisah inspiratif ya, tentang kreativitas dan pemberdayaan masyarakat melalui kerajinan rajutan atau yang dikenal dengan sebutan ngulat. Para perempuan di desa Pujangan ini membuktikan bahwa keterampilan tradisional ini bisa menjadi kekuatan ekonomi yang menjanjikan. Dengan ketelatenan dan kesabaran, benang-benang sederhana disulap menjadi berbagai produk bernilai tinggi, mulai dari tas, dompet, aksesoris hingga aneka kerajinan rumah tangga yang memiliki ciri khas tersendiri. Dan kegiatan ini tidak hanya melestarikan keterampilan turun-temurun, tetapi juga membuka peluang usaha yang mampu membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, dari Desa Pujangan ini mengajarkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu harus berawal dari teknologi besar atau modal yang melimpah. Terkadang kekuatan ini juga hadir dari ketekunan, kreativitas, dan kemauan untuk berkarya. Semoga kerajinan ngulat Bali ini semakin dikenal luas dan menginspirasi daerah lain, serta mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au.
3: Ewe tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita jebeke-beken bara RRI itu. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, Gula Pahari, salah satu warisan budaya paling berharga masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Ini adalah falsafah Huma Betang. Huma Betang ini bukan sekedar rumah panjang tradisional ya, tetapi simbol kehidupan bersama. Dalam keberagaman, di dalam satu rumah, berbagai keluarga dengan latar belakang dengan hidup berdampingan ya, saling menghormati dan menjaga keharmonisan, ini merupakan nilai budaya yang mana sangat dihormati ya, dan tentunya nilai-nilai inilah yang terasa begitu kuat dalam perayaan Hari Raya Waisak pada hari ini. Dan selama masyarakat merayakan keberagaman budaya melalui Festival Budaya Isen Mulang ya, tentunya suasana kebersamaan kita juga terlihat saat rumah Buddha menjalankan ibadah Waisak ya. Umat Buddha, maksud kami, masyarakat dari berbagai suku dan agama ikut membantu menciptakan suasana aman dan juga damai. Nah, perayaan Waisak tahun ini menjadi bukti ya, Gula Pahari, karena perbedaan ini bukanlah penghalang untuk kita tidak bersatu. Karena justru keberagaman menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, sebagaimana filosofi Huma Betang kita yang terus kita jaga dari generasi ke generasi. Itu dia, Huma Betang sebagai rumah besar kebersamaan di tanah Borneo.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

Ya, Gola Apa Hari, masyarakat Dayak ini memiliki tradisi leluhur, ada yang namanya Handep Hapakat, yang berarti bekerja bersama-sama dalam semangat persaudaraan. Tradisi ini telah menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah sejak dahulu kala ya, terutama dalam membangun rumah, mengolah ladang, hingga membantu warga yang mengalami kesulitan. Nah, nilai inilah tampak nyata ya dalam berbagai kegiatan sosial menjelang Hari Raya Waisak. Umat Buddha di Kalimantan Tengah juga menggelar bakti sosial berupa pengobatan gratis, pembersihan fasilitas umum, serta kegiatan kemanusiaan lainnya yang terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa memandang suku, agama maupun latar belakang. Nah, melalui semangat Handep Hapakat, masyarakat Borneo mengajarkan bahwa kebersamaan dan kepedulian adalah modal penting dalam membangun kehidupan yang harmonis dan juga sejahtera. Itu dia Handep Hapakat dan tradisi gotong royong dalam aksi sosial Waisak.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Ya, gula pari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang secara konsisten bersinergi dalam mendorong pengembangan UMKM, perluasan akses pasar, digitalisasi transaksi, serta penguatan ekonomi daerah. Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui PC Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden saat membuka Pesona Tamun Bungai atau PTB 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya pada Jumat 29 Mei 2026. Jadi Pemprov Kalteng ini apresiasi sinergi Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, Kulap Hari pada kesempatan malam hari ini ya, kembali kami akan hadirkan untuk Kulap Hari semua informasi perakiran cuaca edisi esok hari ya, tertanggal 1 Juni 2026 di hari Senin besok ya. Dan kita sudah terhubung juga bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kak.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, sama Kak Reni ya malam hari ini.
1: Betul sekali.
0: Baik, Kak Reni, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca untuk besok hari ini, Kak Reni, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam Kulap Hari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Senin 1 Juni 2026. Dimulai pada pagi hingga sore hari diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada malam hari hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan Kulap Hari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulap Hari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Kak Reni atas informasi perakiran cuacanya di malam hari ini. Selamat malam Kak Reni, selamat kembali bertugas ya. Ya, Kulap Hari, demikian informasi yang sudah disampaikan Reni Anata langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca besok hari ya. Dan besok hari juga kita memperingati hari lahirnya Pancasila ya, Kulap Hari. Dan tentunya info cuaca ini menutup jumpa kita di kesempatan malam hari ini, karena hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat kita juga akan hadirkan tracklist lagu-lagu Karungut ya. Dan nantinya tepat di pukul 20 kita akan berganti ya, nantinya akan dilanjutkan bersama rekan sesi yang akan menemani Kulap Hari semua. Dan akhir kata, saya Roy Lando pamit undur diri dan sampai jumpa.

sukses mencuri perhatian publik dunia. Lagu ini dipilih menjadi anthem resmi FIFA World Cup 2026 dan langsung menghidupkan semangat sepak bola lewat drama energik serta lirik penuh motivasi. Di balik judulnya yang unik, ternyata Dai-Dai berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat atau let's go. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi dukungan dan membakar semangat seseorang. Tak heran jika lagu ini terasa begitu dekat dengan atmosfer stadion dan sorakan para pendukung sepak bola. Menariknya lagi, lagu ini juga memadukan berbagai bahasa dalam liriknya, seperti Jepang, Spanyol, Prancis hingga Inggris. Hal tersebut menjadi simbol persatuan dunia melalui sepak bola. Shakira seolah ingin menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan,

kemunculan beberapa bintang sepak bola dunia membuat lagu ini semakin terasa sebagai simbol euforia menuju Piala Dunia 2026.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota.

kota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tabe selamat lingkungan atai salam sawujud karendam lempang adil katalino bacar min kasargapas singat kajubata arus. Selamat malam kula pahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai kula pahari di program pada malam hari ini Bumi Tambun Bungai pada Minggu 31 Mei 2026. Baik kula pahari, sesaat lagi akan ada program drama legenda, lalu ada pesona Nusantara, fitur dan dokumenter, lalu ada pesona Tundah Kula. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
3: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
4: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kula Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

beberapa hari, dunia kembali bersatu dalam satu semangat, semangat sepak bola. Piala Dunia 2026 hadir sebagai ajang olahraga terbesar yang paling dinantikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya sekedar pertandingan, Piala Dunia hadir tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan sebuah negara. Setiap tim akan datang membawa harapan rakyatnya. Setiap pemain akan berjuang, memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya, maupun warna kulit. Semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan. Dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa? Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan.

0: Ya kulapa hari, sesaat lagi kita akan mendengarkan drama legenda Cinakaburai, legenda Bukit Sampurraga. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Cinakaburai, legenda Bukit Sampurraga.
2: Cinakaburai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
3: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung.
4: Kalian pasti berbohong.
2: Cinakaburai, ini aku ibumu nak. Aku yang melahirkanmu nak. 4 tahun aku mengendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
1: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
5: Ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
6: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
7: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
8: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau. Bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
7: Kalau yang ini, berapa harganya Bang? Jangan mahal-mahal jualnya Bang.
8: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
7: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
8: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi, Ambo jual murah.
7: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal Abang ini dari Minangkabau ya Bang?
8: Iya, dari Minangkabau.
7: Oh.
8: Sumatera deh.
7: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya Bang ya?
8: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
7: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
8: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
7: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
8: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
1: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, 4 tahun sudah Patih Sebatang dan Dayang Ilung berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Cinakaburai.
8: Istriku, Rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
7: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
8: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilum juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
7: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
8: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
7: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
8: Jadi maksud Adik, Abang saja yang pergi?
7: Iya, Bang.
8: Sedangkan kamu tinggal?
7: Iya, Bang.
8: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
7: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku, ya, Bang, ya.
8: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
7: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
8: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada Nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
7: Abang, Nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita, apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
8: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku, karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
7: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
8: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah Nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
7: Iya, Bang.
8: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
1: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo, sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemanda, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku, laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai kutinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang. Tidak kasihankah kau pada Bundomu ini yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinakaburai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu, di tepi sungai Lamandau, Dayang Ilung memendam rindu pada suaminya, Patih Sebatang.

0: itu. Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilu, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kau buat iye sampai kalah peyang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Punah dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin ikau hining auhku. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
3: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri

0: jinaka purai anakku. Rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
1: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
0: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
1: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
0: Jinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu nak.
2: Hari itu di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat.

0: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk puna sugih tutup.
1: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
0: Siapa kau, nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
1: Aku Cina Kaburai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
0: Oh, Gusti. Jadi inikah Cina Kaburai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
1: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
0: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
1: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cina Kaburai telah datang.
2: Cina Kaburai, anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, nak? Anakku.
1: Ibu? Ini ibuku?
2: Iya. Iya, nak.
1: Inikah ibuku Dayang Ilung?
2: Anakku Cina Kaburai. Puluhan tahun aku merindukanmu, nak. Akhirnya kau pulang juga, nak.
1: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
2: anakku,
1: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
2: Cina Kaburai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.

0: Tidak mungkin.
1: Aku
0: kau
1: ibu
0: bukan ibuku. Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
1: Aku ibu.
2: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibu Muna sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
0: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
1: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang cinta kamu, Rai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Jinaka Burai, anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah.

0: yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
1: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik Cinaka Burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Iluh yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Cinaka Burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas Bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

Itulah hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Cinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, penata musik Suharnoto, penata rekam Norbey Susilo, narator Supriyani, sutradara Gumuliah.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Pandai sarita, kuna bajenta.
4: Dayak Bajenta, program paheta nilai pro epat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umbakame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, melai telpon 05 telu jahawen telu 2 telu 5 tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice 500 20 40. Tau kia melai Instagram dan Facebook ike @pro4rri Palangkaraya. Dayak Bajenta. Bara ita akan ita, sekali di udara tetap di udara.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Sastra Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Apakah kamu pernah merasakan

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bunga ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat lentai yang kepilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang buah garing belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah, yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sutradaranya untuk Batanggaring.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingkang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingkang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danau menyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

Suasana mendung dan berangin menyambut kehadiran kami ketika kami memasuki halaman sebuah bangunan rumah adat suku Dayak yang sudah berdiri sejak tahun 1806 ini menjulang anggun di pinggir sungai, tepatnya di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bangunan ini dikelilingi rindangnya pepohonan hijau dan tepat menghadap ke arah sungai. Dengan senyum ramah, Bapak Martin, pengelola rumah Betang, yang merupakan keluarga dari Talinting Tupak, generasi

0: Tapi lebih dari itu, rumah Betang adalah pusat peradaban yang merupakan tonggak berdirinya kota Kuala Kapuas. Memasuki ruang utama Betang, deretan tikar yang terbuat dari rotan khas Kalimantan Tengah dengan hiasan talawang membuat nuansa klasik makin terasa. Interior rumah Betang dibuat tanpa pembatas dengan bangunan secara keseluruhan terbuat dari kayu ulin. Bapak Martin menjelaskan jumlah anak tangga atau hejan serta hiasan yang ada di rumah Betang.
1: Kalau jumlah anak tangga ini kalau tidak salah itu 12 atau 11 yang hejan. Ya, yang hejan dengan anu ikuti yang anu sama ya. Sebenarnya enggak ada filosofinya karena mengikuti trapnya.
2: Nah, di depan pintu masuk Betang tadi saya ada melihat ukir-ukiran, apa itu?
1: Itu telawang karena kita ngambil simbolnya hewan dengan anu tumbuh-tumbuhan. Antara lain itu jenisnya pacat sama itu paku-paku, ya paku-pakuan, kelakai.
2: Kalau untuk isi dari Betang ini sendiri ada apa saja di sini, Pak?
1: Kalau di sini ada silsilah keturunan Betang Saipasah yang awal mula ya. Habis itu ada belanga, mandau, tombak, kecapi, rabab, ya alat keseniannya. Kalau nggak ada gong dengan belanga, kurang lengkap rasanya lemah Betang. Sebenarnya harus banyak sebenarnya, karena kita ini punya satu aja, ya itu aja yang kita perlihatkan. Habis itu ada 10, habis itu ada maket. Maket itu desain bangunan, master plan-nya Betang ini nanti.
2: Berapa ukuran tiang-tiangnya nih, Pak?
1: Ini rata-rata 25 sampai 35 diameternya. Kalau panjangnya ini 9 meter. Jadi jumlahnya 61 tiang.
2: Dengan luas Betang?
1: Kalau panjangnya itu 30 lebih. Luasnya ini 14. Luasnya 14 meter. Kalau ini tingginya itu sekitar sampai bubungannya 10 meter. Sampai bubungan 10 meter.
2: Pernah nggak menemui hal-hal yang mistis seperti itu, misalnya ada apa gitu?
1: Kalau semacam itu pernah, cuma sekilas saja. Kalau suara pernah di belakang, yang masih hutan, suara orang rame gitulah.
2: Oh, seperti tempat tinggal gitu?
1: Ya, karena di sini kan awal mula dulu Betang lokasinya.
2: Lokasi perkampungan begitu ya?
1: Ya, dulu.
2: Tapi selama Bapak tinggal di sini aman-aman saja ya, Pak?
1: Aman. Tidak ada pernah gangguan dari hal-hal yang makhluk halus atau orang luar lah. Manusia tidak ada pernah aman.
2: Di Betang ini sendiri, apakah sering diadakan upacara ritual?
1: Kalau upacara ritual, nggak pernah. Tapi kalau digunakan untuk sidang adat, untuk kegiatan kesenian atau pertemuan, itu sering. Baik pun dari kantor, dinas, itu sering.
0: Kemudian Bapak Martin bercerita sejarah berdirinya rumah Betang Saipasah sambil menunjukkan sebuah silsilah yang terdapat di dinding Betang.
1: Ini pertama proses mau penebangan kayu, ya di lokasi. Ini berada di Tanjung Rendan. Ini di lokasi. Ini gerbang pintu depan. Ini pas kayu ada sampai. Ya.
2: Kayunya dari mana dulu nih, Pak?
1: Ini dari Tanjung Rendan. Dibantu sama perusahaan Gunung Meranti sama Beronang. Nah ini waktu pembangunannya tidak menggunakan alat berat manual. Nah ini waktu proses acara mendirikan tiang pertama.
2: Apa nama acaranya itu, Pak?
1: Ini cuma belian aja, belian. Dan ini tanduk kerbau untuk minum tuak.
2: Apa itu tuak, Pak?
1: Tuak itu sejenis minum khas Dayak, Baram. Nah ini silsilah.
2: Silsilahnya, Pak, bisa diceritakan singkat?
1: Ya ini dari atas itu Pati Handung, sandungnya ada di depan.
2: Oh iya, iya.
1: Ya itu sandung tuanya. Nah jadi dari sandung anuk Pati Andung itu beranak pinak ke bawah, jadi lahirlah mereka yang keturunan di sini lagi orang lima ini. Jadi di sebelah sini itu yang perempuan di sebelah kanan. Nah di sebelah kiri ini laki-laki.
2: Dari pihak laki-laki.
1: Ya laki-laki. Jadi dulu mereka menikah ini rata-rata itu ada pangkat jabatan yang seperti ini.
2: Mahar.
1: Mahar turunan dari Damang Sawang Pahawan. Nah, jadi kan keturunan Demang dia. Kalau Demang ini kalau orang dulu orang berpengaruh lah seperti ini perempuan.
2: Niai.
1: Ya, turunan dari Temanggung Singa Raja.

0: Angkuh.
1: Banyak nih Pak ya?
0: Ya, banyak keturunan. Nah, ini beserta, ini kalau sandung ini ada istilahnya gak sembarang anu, ada tandaknya. Nah, kalau orang Belian itu pasti nyebut ini. Rakspati 1, nah Tagi, Rakspati 2, nah Bangkan, Kabi, terus sampai di bawah ini lagi. Jadi semuanya ada anunya.
1: Sebutan khusus.
0: Iya, ada sebutan khususnya. Ini silsilah ini sudah diakui. Dan ini kami nggak bisa menambahnya lagi di sini. Kami bikin baru lagi. Jadi kami nggak bisa ikut.
1: Kalau digambarkan mungkin banyak kali Pak ya.
0: Iya.
1: Secara umum.
0: Ini dari tahun 40.
1: 1940.
0: Udah berhenti nulisnya. Dulu itu selama 3 tahun nulisnya.
1: Membuat silsilah.
0: Ya, silsilah. Jadi setiap kita ani menikah itu lapor sama yang tukang tulis, kalau meninggal lapor juga meninggal, jadi gitu juga lahir, jadi ditambah nanti. Nah, kalau ada yang meninggal dikurang. Nah, seperti yang di atas itu kan. Nah, jadi ditulis itu 41 orang. Nah, yang hidup 1940.
1: Oh, di tahun 1940
0: itu 468 orang.
1: Banyak juga Pak ya.
0: 66 orang
1: keturunannya.
0: Ya, kalau yang sekarang sudah banyak nggak ada sudah. Jadi kami ini tinggal, kami misalnya kalau dia orang Sungai Pasah, dia sebut leluhurnya siapa. Jadi kami bawa ke sini, ini turunan
1: iya.
0: Kamu jadi kamu itu bukan yang asal sebut saja, ini keluarga kamu.
2: Di dalam rumah Betang ini juga terdapat hal yang menarik, yaitu sebuah sapundu, patung yang terbuat dari kayu ulin, pernah hilang dicuri dan bisa ditemukan kembali dengan utuh serta tersimpan dengan rapi di dalam rumah Betang.
0: Karena sepunduk ini termasuk barang bersejarah Bu, karena dia tempat untuk acara pesta tibah, dan ini pernah dicuri tahun 2003 atau 2004. Jadi kebetulan ketemunya itu daerah Kalimantan Selatan. Jadi
1: apa ceritanya dia bisa ketahuan dia sepundu ini milik Serpasah?
0: Karena waktu itu hilang Bu.
1: Oh.
0: Iya. Jadi ini sepundu ini di pinggir jalan.
1: Posisi awalnya?
0: Iya, di pinggir jalan. Tiwa. Ini untuk tiwah datu saya dulu, Datu Ramin. Jadi datu keluarga Tupak. Acaranya dulu untuk ngikat kerbau waktu mereka tiwah. Jadi ini selama berpuluh-puluh tahun kan di pinggir jalan. Nah, jadi tidak anu ada yang mungkin kolektor barang antik mencari sepundu. Nah, kebetulan di tempat kami ini ada. Nah, di situ hilang. Iya, hilangnya di tahun antara 2003-2004. Ketemunya di Banjarmasin. Kita nggak tahu juga bagaimana cara mereka menemukannya. Itu kan pihak kepolisian. Kita beri ciri-cirinya. Kebetulan mereka polisi juga sering lihat. Ini dulu waktu patroli jalan-jalan anu kan di pinggir jalan itu sering lihat ini. Jadi mereka tahu. Ya, setelah dicek bahwa ini yang hilang ini benar sepundu milik kami. Jadi ini kami amankan di Betang ini.
2: Masih di tempat yang sama, di rumah Betang Serpasah, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas, Erliansah Narpan M. Apoy menceritakan sejarah awal pendirian Betang Serpasah yang hingga sekarang keberadaannya dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas.
3: Betang Bengkalatang Utuh Sungai Pasah ini merupakan replika dari Betang Petak yang dulu tahun 1806 dibangun dan dihuni oleh 100 kepala keluarga. Dan Betang Petak itu telah hilang dan situsnya pun atau artefaknya pun tidak ada. Tetapi dalam sejarah Huma Betang yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini, dan Huma Betang ini yang pertama kalau Huma Betang. Nah, kemudian untuk replikanya dibangun lagi tahun 1996 dan dinamakan sebagai Betang Megatang Utuh Sungai Pasah, Dan kenapa jadi disebut sebagai Megatang Utuh Sungai Pasah? Artinya Sungai Pasah ini kan cikal bakal dari lewunya atau kampungnya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan Megatang itu artinya bagaimana bisa mengangkat juriat-juriat atau pengarah-pengarah yang lahir dan tumbuh di Betang Petak yang awal. Nah, seperti itu. Dan sejak tahun 96 dibangun, baru rampung pada tahun 2013. Dan pada saat itu sebagai aset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kalau untuk tanah ini adalah hibah dari keluarga Pak Talinting Tupak, salah satu tokoh Kabupaten Kapuas. Beliau salah satu generasi terakhir dari Tambi Bue atau nenek kakeknya yang terakhir pada saat itu dilahirkan di Betang Petak yang pertama pada saat itu, dan dihibahkan kemudian diserahkan menjadi aset Kabupaten Kapuas itu pada tahun 2020. Ya, Betang ini adalah rumah besar, rumah adat masyarakat Dayak atau suku Dayak, dan di sini memang dengan ciri khas atau keunikannya dia berpondasi dengan tiang yang tinggi, kemudian bangunan yang luas, yang lebar, dengan pelatarannya juga luas, dengan halaman yang luas. Dan Betang ini dihuni oleh beberapa keluarga yang hidup rukun dan damai. Tujuannya adalah untuk mengingat sejarah Betang Petak yang telah berdiri tahun 1806 ini sebagai cikal bakalnya masyarakat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, dan ini sebagai salah satu daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan kita memang sangat bangga bahwa Betang ini banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya, dan ini salah satu menjadi kebanggaan juga untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Manfaatnya adalah kalau dulu itu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kehidupan masyarakat Dayak, sebagai kegiatan sosial, bagaimana kehidupan sehari-hari, kegiatan bagaimana kegiatan adatnya, kegiatan budayanya, itu sangat dimanfaatkan Huma Betang. Nah, kalau untuk saat ini adalah sebagai salah satu aset wisata, salah satu aset wisata, sebagai salah satu tujuan daya tarik wisata yang menjadi unggulan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan adat dan budaya. Ya, jadi semua bisa menggunakan Betang ini, dan ini salah satu juga sebagai tempat edukasi untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan kepada generasi-generasi penerus untuk mengetahui bagaimana Betang ini seperti itu.
4: Betang Sungai Pasah merupakan suatu bangunan yang dibangun masyarakat, masyarakat Dayak tentunya, untuk berkumpul dan berhimpun menyelesaikan masalah. Namun, nilai yang sangat diapresiasikan dalam kehidupan di rumah Betang itu adalah nilai kebersamaannya. Walaupun mereka banyak perbedaan dalam segi keagamaan, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritasnya.
5: Betang Megatang Utuh Sungai Pasah merupakan kawasan daya tarik wisata budaya yang sangat indah dan unik, berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas, dengan melengkapi sarana-prasarana pendukung seperti alat-alat budaya, tempat outlet yang menjual kerajinan dan kuliner khas Kapuas.
6: Rumah Betang Megatang Utuh Sungai Pasah yang dimana itu adalah fasilitas yang berdiri di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, yaitu bisa memberikan nuansa kedaerahan, sangatlah pantas untuk kita lestarikan dan kita angkat sebagai salah satu daya tarik juga aset budaya yang ada di Kabupaten Kapuas.
2: Namun ada sedikit kekecewaan dari Damang Kecamatan Kapuas Hilir, Alsen Bayan, mengatakan fasilitas yang ada tidak menguntungkan masyarakat adat.
7: Betang ini kurang fasilitasnya, Bu, yang pasti fasilitasnya tidak terlalu menguntungkan bagi masyarakat adat. Oleh kenapa? Untuk sekarang Betang ini sepertinya masih di dalam lingkup keluarga. Jadi ada seolah-olah kalau kita melaksanakan di sana harus izin dulu dengan keluarga Pak Talinting Tupaknya. Jadi itulah kendalanya. Jadi yang menjaga di situ pun keluarga dari Bapak Kalinting Tupak. Sebetulnya itu memang apa namanya, apa program yang paling bagus. Tapi untuk generasi sekarang, saya melihat untuk Kecamatan Kupas Hilir kurang diminati oleh pemuda-pemudi masyarakat adat khususnya Kecamatan Kupas Hilir. Oleh kenapa? Sepertinya kita ada persaingan antar kegiatan-kegiatan luar yang lebih menarik mereka. Jadi mereka sendiri lalu tidak memahami adat istiadat. Harapan kami selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kepuas menghimbau kepada masyarakat adat supaya lebih dekat dengan adat. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang, mereka betul-betul generasi masyarakat adat Dayak yang memang betul-betul memelihara adat istiadatnya.
2: Masyarakat Dayak memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan alam dan warga masyarakat lainnya. Karena itulah, rumah betang yang tersisa pada masyarakat Dayak merupakan contoh kehidupan budaya tradisional yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang hingga sekarang masih terlihat keberadaannya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

0: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
1: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah gak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Udah, ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi Bambang.

Sebuah drama tentang 5 orang dengan latar belakang berbeda yang terjebak di sebuah kafe saat hujan badai. Rina seorang dokter muda yang idealis dan pekerja keras. Budi, pengusaha sukses yang ambisius namun kesepian. Dewi, mahasiswi seni yang kreatif dan penuh semangat. Hadi, mantan tentara yang kini menjadi tukang kebun, pendiam dan bijaksana. Maya, pemilik kafe yang ramah tapi menyimpan rahasia.

0: sudut kota yang jarang dikunjungi, berdirilah sebuah kafe sederhana bernama Persinggahan. Hari itu, langit begitu gelap tertutup awan hitam dan hujan turun dengan derasnya. 5 orang asing yang tak saling kenal terpaksa berteduh di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita dan rahasia sendiri.
1: Astaga, hujannya semakin gila di luar. Hampir saja laptop dan dokumen pentingku basah.
2: Selamat datang di Persinggahan. Cuaca memang sedang tidak bersahabat hari ini. Mau pesan apa, Pak?
1: Kopi hitam tanpa gula ya. Dan tolong sediakan handuk kecil jika ada.
2: Wah, syukurlah masih ada tempat yang buka. Aku pikir harus berteduh di halte bus yang bocor itu. Ini handuknya, Pak. Silakan duduk di mana saja, Nona. Mau pesan apa?
3: Hot coklat dengan ekstra marshmallow kalau ada. Lukisanku hampir saja hancur terkena hujan. Ini akan jadi bencana untuk tugas akhirku.
0: Rina masuk dengan jas dokter masih melekat di tubuhnya. Terlihat lelah.
4: Permisi. Boleh saya duduk di sini? Mobilku mogok tepat di depan kafe ini.
1: Hari yang berat di rumah sakit.
4: Ya, begitulah. 36 jam jaga. Dan sekarang, mobil rusak di tengah badai.
0: Hadi masuk perlahan. Pakaiannya basah dan kotor dengan tanah. Ia terlihat ragu-ragu.
5: Maaf, bolehkah saya masuk sebentar? Hanya untuk berteduh.
2: Tentu saja, Pak. Silakan duduk. Kafe ini terbuka untuk siapa saja.
0: Lima orang dengan latar belakang berbeda kini berada di ruangan yang sama. Badai di luar semakin mengamuk, seolah menandakan bahwa mereka akan terjebak bersama lebih lama dari yang mereka kira. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya.
2: Semuanya, sepertinya kita harus bersiap jika listrik padam. Jaringan telepon juga sepertinya sudah terganggu saat ini.
1: Bagus sekali. Aku ada presentasi besok pagi dan sekarang terjebak di sini tanpa koneksi internet.
4: Setidaknya kita berteduh. Masih banyak pasien yang terpaksa datang ke rumah sakit dengan berjalan kaki di cuaca seperti ini.
2: Ini seperti awal film horor ya. 5 orang asing terjebak di kafe terpencil saat badai.
5: Ini mengingatkanku pada malam di Afghanistan. Kami berlima terjebak di sebuah gubuk saat badai pasir.
0: Semua menoleh ke arah Hadi. Terkejut, ia akhirnya berbicara.
1: Anda veteran?
5: 2 periode tugas. Sekarang saya hanya tukang kebun biasa.
4: Tidak ada yang biasa dari mengabdi untuk negara, Pak Hadi.
0: Tiba-tiba listrik padam total. Suasana gelap, hanya lilin-lilin yang menerangi.
2: Wah, maaf semuanya. Generator cadangan seharusnya menyala dalam beberapa menit setelah ini. Kita tunggu saja.
0: Dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya lilin, wajah-wajah mereka terlihat berbeda. Topeng keseharian mereka mulai luruh, menampakkan kerentanan yang selama ini tersembunyi.
1: Jadi, sepertinya kita akan terjebak bersama untuk beberapa waktu. Mungkin kita bisa berkenalan. Namaku Budi Pratama, CEO Pratama Enterprise.
3: Aku Dewi, mahasiswi tahun terakhir jurusan seni rupa. Lukisan yang kubawa ini untuk pameran tugas akhirku minggu depan.
4: Rina Wijaya, dokter residen di RSUD Harapan.
5: Hadi.
6: Dan aku Maya, pemilik kafe kecil ini. Sudah 3 tahun aku menjalankannya sendiri.
1: Sendiri? Tidak ada keluarga yang membantu kamu?
6: Keluargaku sudah nggak ada. Kafe ini peninggalan terakhir dari kakekku.

percakapan mulai mengalir. Lima orang asing yang terpaksa bersama mulai mengenal satu sama lain. Tanpa mereka sadari, badai di luar telah membawa mereka pada pertemuan yang akan mengubah pandangan hidup mereka.

0: jam berlalu dan badai masih mengamuk di luar. Namun di dalam kafe yang hangat, lima orang yang tadinya asing kini mulai merasa nyaman satu sama lain. Percakapan ringan berubah menjadi diskusi yang lebih dalam.
1: Jadi kau baru pulang dari tugas kemanusiaan di daerah bencana, Dok?
2: Wah, itu luar biasa.
1: Itu tugasku sebagai dokter. Tapi terkadang rasanya belum cukup. Banyak nyawa yang tetap tak tertolong karena keterbatasan fasilitas.
3: Kenapa tidak bergabung dengan rumah sakit swasta? Gajinya kan jauh lebih besar, fasilitasnya juga lebih memadai.
1: Dan hanya melayani mereka yang mampu membayar. Tidak, terima kasih. Aku memilih menjadi dokter untuk membantu semua orang. Tidak peduli isi dompet mereka.
3: Idealis sekali. Tapi dunia tidak berputar dengan idealisme, Dok. Uang yang menggerakkan segalanya.
4: Saya pernah berpikir seperti itu, bahwa kekuatan dan uang adalah segalanya. Sampai saya melihat seorang anak kecil di medan perang memberikan minumnya yang terakhir kepada teman yang terluka.
0: Semua terdiam mendengarkan.
4: Anak itu tidak punya apa-apa, tapi dia punya kemanusiaan yang lebih besar dari semua kekayaan dunia.
2: Itu sangat menyentuh, Pak Hadi.
5: Anda terlihat sangat sukses, Pak Budi. Tapi apa Anda bahagia?
3: Bahagia? Tentu saja. Aku punya segalanya yang diinginkan orang.
5: Segalanya yang diinginkan orang lain atau yang Anda inginkan?
0: Ternyata memiliki kepekaan luar biasa dalam membaca orang. Pertanyaan sederhananya membuat Budi termenung, memikirkan kembali hidupnya yang selama ini hanya dikejar ambisi.
1: Aku selalu bermimpi keliling dunia dan melukis pemandangan di setiap negara. Tapi orang tuaku ingin aku jadi akuntan. Bisa bayangkan, aku duduk seharian menghitung angka. Aku bisa gila.
6: Jangan pernah tinggalkan passionmu, Dewi. Hidup terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kita cintai.
0: Di luar kafe, hujan mulai mereda. Namun tak satupun dari mereka yang menyadarinya. Terlalu larut dalam percakapan yang membuka mata dan hati. Waktu berlalu tanpa terasa. Tengah malam tiba, namun tak satu pun dari mereka yang mengantuk. Percakapan telah membawa mereka ke tempat yang tak pernah mereka duga, ke dalam diri mereka sendiri.
5: Ini resep rahasia keluargaku. Aku hanya membuatnya di hari-hari spesial.
2: Ini lezat sekali, Kak Maya.
3: Kue ini mirip sekali dengan kue yang sering dibuat ibuku saat aku kecil.
5: Resep ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kata kakekku, makanan bisa menyambung kenangan yang terputus.
4: Saya kehilangan seluruh keluarga saya dalam kebakaran 3 tahun lalu. Itu sebabnya saya memilih menjadi tukang kebun. Tanaman tidak bertanya tentang masa lalu.
1: Aku turut berduka, Pak Hadi.
3: Aku hampir tidak pernah pulang ke rumah. Selalu ada meeting, proyek baru, deadline. Istriku minta cerai minggu lalu. Katanya dia sudah lama hidup sendirian, meski kami tinggal satu atap.
5: Oh, Pak Budi, belum terlambat untuk berubah jika Anda mau.
3: Entahlah, kadang aku merasa sudah terlalu jauh berjalan di jalan yang salah ini.
1: Kita selalu punya pilihan untuk berbelok selama masih bernafas.
0: Di tengah malam yang sunyi, 5 orang yang tadinya asing kini berbagi luka dan harapan. Maya, sang pemilik kafe, terus mengamati dengan mata yang menyimpan misteri.

0: Kak Maya, dari tadi kita semua bercerita, tapi aku belum banyak mendengar cerita tentangmu.
1: Hidupku ada di dalam kafe ini. Setiap orang yang datang membawa cerita, dan aku hanya menyimpannya.
2: Kau tampak familiar, seperti pernah bertemu sebelumnya.
1: Mungkin dalam kehidupan lain, Pak Adi.
3: Ada sesuatu yang misterius dari Maya, sang pemilik kafe. Seolah ia lebih dari sekedar wanita yang menjalankan tempat persinggahan. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki itu malam ini.

Fajar akhirnya menyingsing. Badai telah berlalu, meninggalkan kesegaran yang hanya bisa dirasakan setelah hujan deras. Lima orang yang menghabiskan malam dengan percakapan mendalam kini bersiap kembali ke kehidupan masing-masing.

0: Hujannya sudah berhenti. Lihat, wanginya indah sekali.
1: Aku harus segera ke kantor. Presentasiku jam 9 ini.
0: Aku juga harus kembali ke rumah sakit.
2: Saya permisi dulu. Tanaman-tanaman perlu dirawat setelah badai.
3: Terima kasih ya telah mampir di persinggahan. Pintu kafe ini selalu terbuka untuk kalian.
4: Mereka bersiap-siap untuk pergi, namun ada keraguan dalam gerakan mereka.
1: Jadi, berapa totalnya untuk semua kopi dan kue semalam?
3: Untuk teman-teman baru, gratis deh.
0: Hey, bagaimana kalau kita bertukar nomor kontak? Kita bisa berkumpul lagi kapan-kapan.
5: Ide bagus.
6: Aku ingin melihat pameran lukisanmu nanti, Dewi.
1: Eh, Pak Hadi, kebetulan taman di kantorku perlu penanganan ahli. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi ya.
2: Dengan senang hati, Pak Budi.
4: Mereka bertukar nomor kontak dan bersiap pergi. Pertemuan yang dimulai karena kebetulan hujan badai ternyata menyisakan jejak dalam hati masing-masing. Mereka keluar dari kafe sebagai orang yang sedikit berbeda dari ketika mereka masuk. Satu persatu mereka keluar dari kafe, meninggalkan Maya sendirian.

Tugasku selesai di sini. Dan begitulah bagaimana lima orang asing yang terjebak badai menemukan persinggahan bukan hanya sebuah kafe, tapi juga tempat untuk menemukan bagian dari diri mereka yang hilang. Mereka pergi dengan membawa lebih dari sekedar kenangan satu malam yang tak terduga. Sedangkan Maya, sang pemilik kafe misterius, kembali menunggu jiwa-jiwa lain yang akan diantar badai ke persinggahan. Demikian mini drama Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Pertemuan Yang Tak Terduga. Dengan para pemain, Risa sebagai Rina, Mengaranap sebagai Budi, Desi sebagai Dewi, Deni sebagai Hadi, Listia sebagai Maya, Teknik Montase Norbey Susilo.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Here we go.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman,

Pukul 8 hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.go.id. Membawakan acara siaran hari ini Senin 1 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ghibah salah satu maksiat yang diharamkan oleh Allah dan penyakit berbahaya yang dapat meruntuhkan kerukunan, persatuan dan ketentraman masyarakat. Akhir-akhir ini masih banyak saudara-saudara kita yang sering sekali melakukan ghibah tanpa mereka sadari. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Dzikruka akhuka bima yakrahu." Ghibah adalah ketika engkau menyebut saudara muslimmu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika apa yang kami bicarakan emang terbukti ada terdapat pada dia?" Maka Nabi menjawab, "In kana fihi ma taqulu faqad iktabattahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah." Jika padanya terdapat apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan ghibah kepadanya. Dan jika tidak terdapat apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan buhtan atau adalah menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Dalam hadis Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Ketika aku dibawa Mi'raj, aku melewati sekelompok orang yang berkuku tembaga sedang mencakar-cakar muka dan dada mereka. Lalu aku bertanya, 'Siapakah mereka itu wahai Jibril?' Jibril pun menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang menggunjing keburukan dan menista kehormatan orang lain.'" Janganlah kita membicarakan keburukan orang lain, karena seringkali keburukan orang lain yang kita bicarakan ada pada diri kita juga. Membicarakan keburukan orang lain hanya akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Hendaklah selalu diingat setiap saat oleh seorang pelaku ghibah bahwa ia berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala jika tidak mau bertobat daripada dosanya. Jika omongan ghibah sampai ke orang yang dibicarakan keburukannya, maka wajib bagi pelaku ghibah untuk meminta maaf kepadanya agar sah taubatnya. Sedangkan jika omongan ghibah belum sampai ke orang yang dibicarakan keburukannya, maka cukup bagi pelaku ghibah untuk bertaubat tanpa memberitahukan omongan ghibahnya kepada yang bersangkutan. Namun pada hari kiamat kelak, seseorang yang menjolimi dan menggunjing orang lain dan ia belum bertaubat sampai meninggal, maka pahalanya akan diambil dan diberikan kepada orang yang ia zolimi. Jika seluruh pahalanya telah habis, sedangkan tanggungan kejolimannya belum terselesaikan, maka dosa-dosa orang yang ia zalimi akan dilemparkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita daripada perbuatan maksiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

0: Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai selamat lingguna latai, salam sojut karena malempang. Adul katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Kulapa hari, selamat pagi, senang sekali saya Paulina kembali menemani kulapa hari dalam semangat ison mulang. Hari ini Senin, tanggal 1 Juni 2026, dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kulapa hari, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami hari ini, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kulapa hari di Senin ini. Oke, Senin hari ini ada yang pada upacara atau menikmati libur di rumah mungkin. Oke, kulapa hari akan kembali hadir di ruang dengar Anda, lagu dengan judul Bikin Sagila dari Wisbecker.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Ya, Lapari, pengunjung pengamati produk UMKM tas lokal yang dipamerkan pada gelaran Pesona Tambun Bungai 2026 di Duta Mall Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di mana pameran yang menampilkan berbagai produk unggulan pelaku UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung hingga tanggal 31 Mei 2026. Tersebut untuk mempromosikan hasil produk UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: mineral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Di Spora Kaltim gelorakan semangat berolahraga melalui lomba senam. Kulapari Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus menggelorakan semangat berolahraga kepada masyarakat. Kali ini melalui Lomba Senam Kesegaran Jasmani atau yang kita kenal dengan SKJ 2018 dan Modern Dance bagi pelajar SMA, SMK, dan MA di daerah setempat. Lomba SKJ 2018 dan Modern Dance digelar di Atrium City Mall Sampit diikuti 10 tim. Peserta tidak hanya dari sekolah di kota Sampit, tetapi juga dari sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Kota Besi. Adapun kegiatan itu disambut antusias dan berlangsung meriah. Tepuk tangan dan yel-yel menggema dari pendukung masing-masing tim yang turut hadir memberikan semangat, sehingga membuat suasana menjadi semakin semarak. Penampilan masing-masing tim juga menarik perhatian penonton dan pengunjung mall. Sekian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Sabang sampai Merauke. Nilai-nilainya menjadi jembatan yang merajut persatuan, meredam perbedaan, dan mengokohkan persaudaraan. Ketika dunia mencari arti harmoni, Indonesia telah memiliki jawabannya. Melalui kokohnya persatuan kita, kita membawa pesan damai untuk dunia. Karena persatuan di dalam negeri adalah kontribusi kita bagi ketertiban dunia. Selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Mari jadikan Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Mulai dari harmoni di sekitar kita, untuk kedamaian abadi di seluruh Indonesia.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Awe atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ateh terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Iya, 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya Kelapa. Hari Anda masih bersama kami. Selamat pagi, salam sejahtera dan semangat mengawali aktivitas di hari Senin 1 Juni di mana kita memperingati hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Kulapa Hari bagi masyarakat Kalimantan Tengah, nilai-nilai Pancasila sejatinya telah hidup dan tumbuh melalui kearifan lokal yang diwariskan para leluhur. Salah satunya adalah filosofi Huma Betang yang mengajarkan hidup bersama dalam keberagaman, saling menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya, namun tetap bersatu dalam semangat kebersamaan. Dan Kulapa Hari di tengah perkembangan zaman, nilai Huma Betang menjadi pengingat bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun daerah yang harmonis dan sejahtera. Semangat inilah yang sejalan dengan sila-sila Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari Kulapa Hari jadikan hari lahir Pancasila sebagai kesempatan untuk memperkuat rasa cinta tanah air, menjaga persaudaraan, serta melestarikan budaya lokal sebagai identitas bangsa Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kelapa hari, peringatan hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga refleksi bagaimana nilai-nilai luhur bangsa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak memiliki berbagai kearifan lokal yang mencerminkan semangat Pancasila. Salah satunya adalah budaya gotong royong atau handep hapakat. Nah, kelapa hari tradisi ini menekankan pentingnya bekerja bersama demi kepentingan bersama, baik dalam membangun rumah, mengelola ladang, maupun menyelenggarakan kegiatan sosial dan adat. Adapun di kelapa hari, nilai handep hapakat selaras dengan sila ketiga dan kelima Pancasila, yaitu persatuan Indonesia sejak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ya, Kolabari merawat Pancasila melalui pelestarian budaya. Mari kita kembali merenungkan bagaimana hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam menjaga keberagaman Indonesia di Kalimantan Tengah. Keberagaman tersebut tercermin dalam berbagai tradisi, seni budaya, bahasa daerah, hingga upacara adat yang masih lestari hingga sekarang. Dan Kolabari, kearifan lokal seperti Belomba Hadat mengajarkan masyarakat untuk hidup beretika, menghormati sesama, menjaga kebutuhan dengan alam, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat Pancasila yang menempatkan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Mari Kolabari melestarikan daerah bukan hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Nah, dengan mengenal dan mencintai budaya sendiri, generasi muda dapat terus membawa nilai-nilai luhur ke masa depan. Kolabari, selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari terus merawat persatuan, menghargai keberagaman, dan menjaga kearifan lokal Kalimantan Tengah sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Tetap bersama Pro 4 RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

Ya, pelopori ANR Cup 2 resmi bergulir diramaikan 64 tim. Turnamen sepak bola HNR Cup 2 tahun 2026 resmi bergulir di Stadion 29 November Sampit dengan diikuti 64 tim peserta. Menandai dimulainya kompetisi selama 30 hari yang diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan usai pembukaan secara resmi HNR Cup 2 tahun 2026 yang dilaksanakan di Studio 29 November Sampit. Hali Kinor menjelaskan, sepak bola merupakan olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat, sehingga kehadiran HNR Cup 2 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana hiburan positif yang mampu mempererat kebersamaan masyarakat. Hali Kinor juga menilai HNR Cup 2 juga memiliki peran penting dalam mendukung